0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
1: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Oke, baik, sobat Suramadion, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman bersama saya Kiki Desilah untuk kebersamaan kita hari ini di Halumadion. Sambil menunggu teman kita satu lagi nih, sobat Suramadion, hari Jumat. Pastikan sobat Suramadion terus sehat. Pastikan sobat Suramadion juga selalu semangat. Di kebersamaan kita untuk hari ini 3 Juli 2026, masih dingin atau udah biasa aja nih? Yang pasti di luar udah panas. Jangan lupa untuk sobat Suramadion yang goes, jangan lupa yang olahraga pagi pakai topi, pakai pelembab biar tidak kering ya, biar tidak belang. Pokoknya apapun itu untuk melindungi badan, untuk melindungi kulit biar tetap stay. Hari ini hari Jumat nih, sobat Suramadion, katanya hari pendek ya. Tapi ya bisa aja. Cuman pulangnya aja agak gasik gitu loh. Saya tunggu ya di kebersamaan kita sampai di jam 9 pagi nanti.

0: plane.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Oke, baik sahabat Ramadhan, di kebersamaan kita untuk hari ini, gimana nih, suhu dingin masih melanda kota Madiun dan sekitarnya ya. Ya, kalau kemarin kita bahas juga terkait dengan, aku siaran hari apa ya, Rabu, terkait dengan bediding nih sahabat Ramadhan ya, namanya juga cuaca kita juga gak bisa prediksi gimana-gimana-gimananya gitu. Pagi hari ini tuh sebenarnya gak terlalu dingin, tapi dingin gimana dong? Gak terlalu dingin tapi dingin, tapi tetap aja dingin. Orang sampai kantor masuk ruangan dingin juga gitu kan ya. Dan yang masih sama Ramadhan, suhu dingin yang dirasakan atau dikenal dengan fenomena bediding ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga September 2026. Puncaknya ya Agustus mendatang. Agustus, gak ada tanggal ya. Fenomena ini disebabkan oleh angin muson Australia yang membawa massa udara kering dan dingin. Oh, apalagi di pegunungan ya. Tipsnya, ya itu tadi, paling tidak pakai lotion, pakai biar kulit nggak kering, nggak keriput gitu. Terus kemudian perbanyak minum air putihnya, bisa melembabkan kulit juga. Ya, sahabat Ramadhan ya. Terus kemudian masyarakat diimbau untuk menjaga kondisinya. Misalnya nih pagi pakai pakaian hangat atau jaket, terutama malam hari juga. Terus khususnya ini untuk yang rentan, anak-anak, lansia, gangguan pernapasan tuh biasanya kayak gitu. Ada juga loh sahabat Ramadhan yang biasanya dingin, udara masuk udara dingin kayak gini, terus langsung gatal-gatal kayak biduran gitu. Nah ini dia nih, terus banyak di teman-teman nih pada flu atau kenapa ya, saya kemarin juga barusan sembuh flu-nya, nggak tahu kenapa, jarang minum es juga ya, tapi mungkin juga cuaca kali ya, maksudnya ya lagi-lagi menyalahkan cuaca. Yaudah, ditemani bersama saya Kiki Deslia untuk kebersamaan kita di Al-Madian sampai jam 8, 9 pagi aja.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang

0: bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
1: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak. Terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong. Terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
0: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
2: Pernahkah

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Dewan Taprama Yoga Suara Kota Probolinggo mengabarkan Pemkot Probolinggo raih penghargaan khusus Radar Bromo Award 2026 atas prestasi pengendalian inflasi.
2: Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan khusus pada ajang Radar Bromo Award 2026 yang digelar di Ballroom Paseban Sena. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kota Probolinggo meraih predikat terbaik ketiga nasional kategori pengendalian inflasi wilayah Jawa-Bali. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jawa Pos Radar Marsudi Nurwahid kepada Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari. Prestasi tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di bawah kepemimpinan Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Ditemui usai acara, Wakil Wali Kota Ina mengatakan, pemerintah kota menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Radar Bromo melalui Radar Bromo Award. Wakil Wali Kota menambahkan, baginya yang terpenting bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi. Keberhasilan pengendalian inflasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yakni menjaga daya beli, memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, serta menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, ke depan dirinya akan terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi, memperluas kerjasama dengan daerah penghasil komoditas, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan distribusi barang dan jasa berjalan lancar. Dewan Taprama Yoga, Suara Kota, Probolinggo.
1: Selanjutnya, Elfos Usman dari Persada FM Blitar mengabarkan, Kabupaten Blitar matangkan kelas khusus olahraga. Pembinaan atlet pelajar bakal lebih terarah dan berkelanjutan.
3: Pemerintah Kabupaten Blitar mematangkan pembentukan kelas khusus olahraga KKO di jenjang SMP sebagai langkah memperkuat pembinaan atlet pelajar sejak usia dini. Program hasil sinergi Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta KONI Kabupaten Blitar ini diharapkan melahirkan sistem pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan KKO merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan atlet pelajar. Selain KKO, pihaknya juga mewacanakan kelas khusus bakat minat KKBM yang mengakomodasi bidang seni. KKO akan diterapkan di sejumlah SMP yang dipilih berdasarkan sarana-prasarana, akses menuju lokasi latihan, dan potensi cabang olahraga di masing-masing wilayah. Pilot project direncanakan di 4 wilayah, yaitu di Selatan, Barat, Tengah, dan Timur. Menurut Agus, pembinaan atlet tetap dilakukan secara berjenjang sejak TK dan SD, sedangkan KKO difokuskan bagi siswa SMP. Penerimaan peserta dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB, jalur prestasi non-akademik. Selain siswa berprestasi, peserta didik yang memiliki bakat juga berpeluang diterima melalui sistem praktik. Siswa yang tergabung dalam KKO nantinya mendapat fleksibilitas pembelajaran sehingga latihan maupun pemusatan latihan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, mengatakan pembentukan KKO menjadi langkah penting agar Kabupaten Blitar tidak tertinggal dari daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan program serupa. Tahap awal pilot project direncanakan di wilayah Serengat, Kanigoro, dan Wlingi dengan teknis pelaksanaan yang masih dimatangkan bersama Dinas Pendidikan. Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar, Fatatoh Hironi Ulia, mengatakan KKO akan menjadi fondasi regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Melalui kolaborasi Dinas Pendidikan, Dispora, KONI, dan seluruh cabang olahraga, pemerintah Kabupaten Blitar berharap KKO menjadi fondasi pembinaan atlet pelajar yang lebih sistematis sehingga mampu melahirkan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
4: Selanjutnya, Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, PLT Wali Kota Madiun buka soft launching wisata Ngegong, dorong kawisata jadi penggerak edukasi dan ekonomi kelurahan.
5: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menghadiri sekaligus membuka soft launching wisata Ngegong dan launching program Sahabat Tani Cilik Kawista Ngegong di Jalan Kapri, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi wisata sekaligus penguatan edukasi bagi generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengapresiasi inovasi masyarakat lewat Kawista Ngegong yang menghadirkan konsep wisata edukasi. Menurutnya, program seperti Sahabat Tani Cilik sejalan dengan Pemkot Madiun dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat pembelajaran sejak usia dini. PLT Wali Kota menyampaikan, Kota Madiun memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai kota wisata lewat kreativitas masyarakat. Sebab meski tidak memiliki banyak potensi wisata alam, Kota Madiun memiliki kekuatan dari sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi. PLT Wali Kota berharap kawista di setiap kelurahan dapat terus berkembang dan menghadirkan berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi di tingkat kelurahan. Menurutnya, keberadaan destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kegiatan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, termasuk pelaku UMKM. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan, Pemkot Madiun terus mendorong pengembangan kawasan wisata kelurahan atau kawista sebagai wadah kreativitas masyarakat. Dari 27 kawista yang telah terbentuk, pemerintah terus mendorong agar semakin banyak yang aktif dan berkembang. Kawista Ngegong terbentuk sejak Maret 2025 dan terus berkembang dengan dukungan pemerintah Kota Madiun. Kawasan ini dikembangkan sebagai wisata edukasi dengan berbagai program. Salah satunya edukasi bahasa Inggris bersama volunteer mancanegara. Hingga kini, tercatat 21 volunteer yang telah berkunjung dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, Kawista Ngegong juga menghadirkan program Sahabat Tani Cilik yang mengajak anak-anak belajar pertanian secara langsung lewat kegiatan edukatif. Melalui program tersebut, Kawista Ngegong diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, baik melalui sektor wisata, UMKM, maupun kegiatan pendukung lainnya. Amanda, Suara Madiun.
4: Selanjutnya, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, pengurus IPSI Tulungagung resmi dilantik. PLT Bupati Tulungagung berharap pencaksilat jadi pemersatu.
6: Sebanyak 58 pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Tulungagung masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik di ruang Praja Mukti, Sekda Tulungagung. Pelantikan dihadiri langsung oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Forkopimda, Pengprov IPSI Jawa Timur, serta tokoh-tokoh perguruan pencaksilat se-Kabupaten Tulungagung. PLT Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa kepengurusan IPSI bukan sekedar jabatan, tetapi amanah untuk menjaga persatuan, menanamkan nilai-nilai luhur, dan memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Pencaksilat harus menjadi pemersatu, bukan pemicu perpecahan. PLT Bupati Tulungagung juga berharap kepengurusan baru ini semakin solid dan mampu membawa IPSI Tulungagung ke arah yang lebih baik. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
4: Selanjutnya, Regita dari Suara Gresik melaporkan, perluas akses pendidikan. Pemkab Gresik gandeng LKSA Jaring Siswa Sekolah Rakyat.
7: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menjelang tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 15 Juli 2026, Pemkab Gresik menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA untuk mempercepat penjaringan calon peserta didik jenjang SD yang kuotanya masih menyisakan 30 kursi. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan, kolaborasi dengan LKSA penting agar tidak ada anak yang memenuhi syarat namun terlewat dari proses seleksi. Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat menyediakan 270 kuota untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selain itu, Pemkab Gresik juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sedayu, guna memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
4: Selanjutnya, Suci Avani dari Suara Pasuruan mengabarkan, 16 tahun menunggu, Pemkab Pasuruan perbaiki ruas jalan Bendungan sampai Rejosari yang mengalami kerusakan.
8: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, SDA BMBK, terus melakukan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik berlubang maupun bergelombang. Seperti pada ruas jalan Bendungan sampai Rejosari, yang selama ini dipenuhi lubang dan bergelombang, kini mulai diperbaiki. Menariknya, perbaikan ruas ini butuh waktu hingga 16 tahun lamanya. Kepala Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan, Sarina Rostif, pada Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, perbaikan ruas jalan Bendungan sampai Rejosari merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada ruas jalan yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, ruas tersebut tidak hanya menjadi akses utama warga desa Rejosari dan sekitarnya, tapi juga kerap dimanfaatkan pengguna jalan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di jalan nasional. Sarina berharap selesainya proyek tersebut nantinya mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian serta mendukung aktivitas perekonomian warga. Suci Avandi, Suara Pasuruan melaporkan.
4: Selanjutnya, Kevin Mabek dari Suara Ngawi mengabarkan, Persinga Ngawi juara grup CC Liga 4 Piala Presiden 2026.
9: Persinga Ngawi memastikan diri menjadi juara grup CC Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah bermain imbang 1 sama melawan Persiga Garut pada laga terakhir babak 16 besar di Stadion Ketonggo 26 Juni 2026. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan kedua tim melaju ke babak 8 besar. Selamat Riyadi, pelatih Persinga Ngawi mengungkapkan dirinya sengaja melakukan rotasi besar-besaran pada pertandingan terakhir fase grup. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang selama ini minim menit tampil. Persinga menutup fase grup dengan koleksi 7 poin tanpa sekalipun menelan kekalahan. Sementara Persigar Garut finish di posisi kedua dengan 5 poin, sehingga turut mengamankan tiket ke babak 8 besar. Pertandingan yang disaksikan 1.129 penonton berlangsung sengit sejak menit awal. Persinga lebih dulu memimpin pada menit ke-24 dan mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-58 setelah gol bunuh diri dari pemain Persinga mengubah skor menjadi 1-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol sehingga pertandingan berakhir imbang. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
4: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi. Ini semuanya saya on kan. Enggak kayak sahabat saya yang kemarin, saya jadi bahan percobaan. Iya, pagi hari ini sahabat Suara Madiun, semoga tetap happy, tetap semangat ya untuk menjalankan rutinitas kita seperti biasa. Dan yang paling bikin happy lagi ini sudah masuk di weekend dan tanggalnya masih tergolong muda ya. Jadi masih berbinar-binar nih matanya nih sahabat Suara Madiun ya. Jadi kayak mau duduk masih susah ya karena ketebalan salah satu sisi. Iya, sahabat Suara Madiun, gimana nih? Pastinya kegiatan hari ini juga cukup banyak ya. Mungkin pastinya juga tetap harus semangat dan tetap ikhlas juga menjalani semua kegiatan aktivitas hari ini ya, aktivitas hari ini ya. Meskipun cuaca agak kurang bersahabat, kadang-kadang terlalu dingin, kadang-kadang
1: tadi
0: panas.
1: Tadi terlalu dingin tapi dingin
0: banget, dan dinginnya tuh bikin kering gitu ya. Banyak juga yang mungkin alergi dingin, akhirnya bentol-bentol atau mungkin juga
1: apa ya, kayak biduran ya,
0: atau mungkin juga malah apa namanya, radang tenggorokan dan lain sebagainya karena terlalu panas gitu ya. Ekstrim banget memang ya, dan harus sahabat Suara Madiun semuanya menjaga kesehatan dengan tetap berolahraga, menyempatkan ya.
1: Ya, itu
0: Jumat
1: penting deh,
0: biasanya ini pas banget ya waktunya untuk olahraga ya, sahabat Suara Madiun. Biasanya kalau olahraga sahabat Kiki lebih pilih apa nih?
1: Sore, malam. Sekarang aku gitu.
0: Oh, gitu. Kalau pagi kan nggak mungkin ya.
1: Nggak ada waktu, nggak kayak si CEO yang begitu. Aku tuh pengen loh mereka.
0: Kalau siang kepanasan ya kan.
1: Ya, ada penyakit itu mah.
0: Gosong. Kalau sore itu kayaknya pas ya.
1: Sebenarnya sore pas.
0: Tapi kadang masih silau loh ya.
1: Iya, pakai topi lah, pakai kacamata, pakai topi.
0: Oh, pakai topeng. Iya, kalau sama sore semuanya lebih suka pilih di waktu kapan nih? Pagi, sore, siang, atau malam. Biasanya kalau malam
1: ada loh.
0: Oh, siang ada ya.
1: Lari-lari tuh ada.
0: Mereka yang mungkin udah
1: bukan
0: atlet ya.
1: Bukan kodi, bukan koran.
0: Itu tadi udah. Tadi saya lihat mereka sudah yang.
1: Iya. Tapi ada.
0: Oh, ada yang juga.
1: Lari ada.
0: Mungkin mereka udah terbiasa ya.
1: Kita cari penyakit itu.
0: Kalau kita nanti ngabisin sunscreen ya, kayak bener. Gitu ya.
1: Tapi paling nyaman sih enaknya pagi ya.
0: Iya, enaknya pagi sore. Atau sore, atau kalau memang udah biasa malam ya malam gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya enggak biasa malam, tiba-tiba ke malam tuh kayak semacam apa ya? Capek, enggak enak kan? Kayak terlalu dingin juga gitu ya. Paru-paru juga bekerja lebih keras juga ini sahabat Suara Madiun. Baik, tadi pagi pun juga saya lihat banyak juga nih warga yang olahraga. Ternyata ada juga yang melakukan karnaval bersih desa.
1: Oh iya, ini lagi musim nih.
0: Lagi musim ya bersih desa ya.
1: Di tempat aku iya,
0: jadi memang Suroan kayak gitu ya.
1: Tempat Amanda udah belum
0: kayaknya. Tempat saya soalnya hanya di rumah aja.
1: Berarti kamu gak lihat reok.
0: Enggak, belum, tapi kayaknya belum ada sih. Kalau tadi tuh banyak banget warga-warga yang memang heboh gitu ya untuk memeriahkan bersih desa. Karnaval. Tadi saya kira ada karnaval tambahan hari jadi, ternyata pas dilihat spanduknya bersih desa. Soalnya depannya itu udah beda ini, beda instansi. Depannya tuh yang gini. Jadi rame banget tadi di kawasan Pasar Besar Madiun. Rame di situ. Jadi memang mungkin di situ kelurahan mana ya? Kelurahan Kartaharja atau mungkin kelurahan
1: biasanya yang
0: Pandean di sekitar situ ya?
1: Situ
0: mungkin
1: udah.
0: Ya. Oh, Pandean udah.
1: Tapi
0: berarti
1: karnavalnya kan belum.
0: Oh iya.
1: Biasanya kemarin Pandean tuh nanggap reok.
0: Oh gitu ya. Asa tuh banget nih sahari. Kayaknya juga terlibat aktif nih. Jadi reok juga apa gimana?
1: Aku jatil.
0: Baik, sahabat Suri semuanya, mungkin di kediaman sahabat juga banyak banget kegiatan aktivitas bersih desa. Mungkin juga bisa diomongin pada kita, apa sih manfaatnya bersih desa.
1: Bener,
0: buat kalangan-kalangan yang belum paham gitu ya. Termasuk juga Gen Alpha kan pasti gak tahu ya, dipikir event apa ini ya gitu kan.
1: Terus macam-macam kegiatannya juga.
0: Oh iya, ada yang larung-larung sesaji
1: ada
0: gitu ya.
1: Ada itu, Mengajo.
0: Oh biasanya gitu ya.
1: Kalau di tempat aku sendang.
0: Oke. Kayaknya sahabat Kiki tuh babanya Madiun.
1: Itu kalau dulu itu ada kerawitan di sendang.
0: Oh wow.
1: Karena aku kecil ya. Sedangkan ada kerawitan, terus ada yang nari. Yang nari ya cantik-cantik kok.
0: Oke, jadi ternyata
1: ini sekarang udah mbah ya.
0: Kelestarian budaya ini masih tetap dijaga ya di Kota Madiun ya. Dan pastinya juga di berbagai kelurahan beda-beda ya budaya yang dilestarikan ya. Seperti apa mungkin sahabat Sarwisme juga bisa cerita ya di kelurahan sahabat. Kayak gimana sih tradisi bersih desa yang sering kali dilakukan untuk tambahan kita bersama dan juga untuk tambahan sahabat Sarwisme Madiun. Nanti kita akan balik lagi dengan obrolan yang lain tentunya. Tetap rapat terus bareng sama Amanda dan juga
1: saya Kiki Deslia
0: di program Halo Madiun.
1: Yoi.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Time. Baik sahabat Suara Madiun semuanya, masih bareng lagi sama Amanda dan juga
1: saya Kiki
0: di program Halo Madiun pagi hari ini ya. Setelah tadi kita ngobrolin tentang bersih desa ya, ternyata memang banyak banget kelurahan-kelurahan yang menggelar bersih desa tersebut. Dan tampaknya juga mulai dari hari kemarin ya, kalau gak salah ya, sampai hari ini pun juga kayaknya rame banget ya, banyak banget ya. Nah kemudian pas banget ini masih masa liburan sekolah ya kan. Ini udah pekan keberapa ya, pekan ke tiga kalau nggak salah, atau kedua pekan kedua ya, karena
1: minggu depan minggu terakhir ya.
0: Oke, baik sahabat Suara Madiun semuanya, untuk mengisi liburan sekolah anak-anak atau mungkin siswa-siswi atau mungkin juga sahabat Suara Madiun semuanya sedang libur, apa sih kegiatan yang sering kali dilakukan selain juga mungkin scrolling HP, main game kayak gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya ya, mungkin bisa dicoba olahraga ya, mencoba cabur baru.
1: Apa
0: ya kan
1: itu?
0: Seperti yang baru buka di Kota Madiun di dekat terminal itu kan ada lapangan padel. Lawan padel. Mungkin sahabat Suara Madiun semuanya suka tenis, suka badminton, suka napok nyamuk gitu ya. Itu juga bisa loh dibuat sebagai tambahan cabur untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Lebih
1: antri
0: suka
1: tuh.
0: Oh iya. Oh, aku belum pernah karena saya enggak bisa nangkis-nangkis kayak gitu.
1: Paling gak sekali dua kali lah nyoba itu.
0: Oke, sahabat Suara Madiun semuanya. Dan di situ juga kabarnya karena rame dan sekarang ini juga banyak yang ke situ ya.
1: Terus ada mini soccer.
0: Oh ternyata banyak juga, nggak ada padel, nggak cuman padel aja ya. Ada mini soccer, ada badminton juga kalau nggak salah ya.
1: Aku belum tahu, cuman kalau masuk itu kan langsung ke tempat toh.
0: Cuman masuk nggak ke tempat ini yang terus.
1: Cuman tuh kayak sekarang tuh kok rame gitu.
0: Oh ya, soalnya makin dikenal juga ya.
1: Terus antri ini tuh kadang tuh kalau nggak cepet-cepet ditunggu yang belakangnya.
0: Oh gitu. Baik. Jadi kalau misalkan harus cepet-cepet ya nangis-tangisan kapan.
1: Kan di sini kan ada dipakai jam kan. Jadi misal kita nyewa lapangan 2 jam, 8 orang. Kan kita mainnya ganti-ganti. Terus nanti ada jeda tuh 1 jam, nanti ada sesi berikutnya ganti-ganti lagi. Jadi lapangannya tuh nggak pernah leren, nggak pernah istirahat.
0: Nggak pernah istirahat ya.
1: Jadi lapangannya kepake terus.
0: Ditek-ditek terus ya.
1: Terus rame sekarang.
0: Oke.
1: Jadi itu kan dulu kan ada juga radionya toh.
0: Iya, di situ juga ada radionya.
1: Jadi sekarang tuh kayak rame gitu loh situ.
0: Oh, makin rame ya. Makin rame. Dan makin dikenal juga ya.
1: Rasanya pengen aku minta jumbo di situ.
0: Lumayan soalnya.
1: Lumayan.
0: Ya. Baik. Nah, jadi ditunggu juga ya untuk lapangan-lapangan yang lain yang ada di Kota Madiun ya. Selain juga lapangan tenis sudah rame.
1: Sudah rame kalau itu
0: di mana-mana. Padel juga sekarang sudah ada di Kota Madiun dan harapannya juga nambah-nambah lagi ya lapangan-lapangan padel yang lain biar bisa merasakan vibes yang berbeda. Terus ngantrinya juga nggak begitu panjang.
1: Nggak perlu jauh-jauh.
0: Nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Menyesuaikan dengan domisili kediaman dari orang-orang yang mau olahraga zonasi ya, takut banget tuh kayak gitu ya. Oke, sahabat Suara Madiun semuanya, buat sahabat yang suka nonton film ya, film yang gak perlu ke bioskop alias nonton filmnya di Netflix atau mungkin di Viu gitu ya, pecinta film Korea ya sahabat Suara Madiun ya. Di sini ada nih ya 7 rekomendasi film Korea atau drama Korea yang baru tayang bulan Juli tahun 2026 ya. Ada The Husband yang menceritakan Kang Tae-jo yang seorang ahli bedah saraf dan juga direktur rumah sakit, salah satu rumah sakit di sana gitu ya. Kemudian ada konflik rumah tangga intinya terus akhirnya diculiklah gitu ya si sang istri dan akhirnya membuat konflik-konflik lain berkemanjangan gitu ya. Nah ini kayaknya menarik untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang suka sama medical atau science gitu ya. Iya,
1: gitu.
0: Ini juga ada kriminal-kriminalnya gitu ya. Jadi sahabat Suara Madiun semuanya tonton deh buat yang memang suka sama film-film yang kayak gini ya, ada science-science-nya gitu ya. Karena kalau misalnya Korea drakor dan ada sainsnya kayak gitu, ada operasi-operasinya itu kayak sungguhan ya. Kita jadi bisa belajar gitu ya. Meskipun juga
1: nyata
0: lewat film, tapi ternyata nyantol juga gitu ya. Kalau ada wisudanya kita juga ikut. Kemudian film yang kedua ada Love in Sign gitu ya. Nah itu mungkin bisa ditonton nih sahabat Suara Madiun semuanya ya. Karena kalau yang ini itu psikolog, tentang psikolog-psikolog gitu ya. Itu juga keren kayaknya
1: ini
0: ya.
1: Cantik ini yang main.
0: Oh iya, Love in Sign ya. Oke. Kemudian next lagi ada The Apartment Job. Nah ini berarti tentang apartemen kali ya.
1: Kayaknya ini juga kriminal-kriminal.
0: Oh iya, ini mengungkap korupsi dalam sebuah kompleks Wah, ini bisa ditonton buat sahabat Suara Madiun yang suka nih untuk adegan-adegan yang nangkap-nangkap buronan kayak gitu ya.
1: Polisi gitu kan.
0: Oh, yang kayak gitu. Itu thriller ya berarti ya. Ada juga The East Palace. Nah, The East Palace ini berarti kayak ini ya, kayak apa namanya? Kerajaan kerajaan. Ini yang suka film-film yang kayak gini, kerajaan-kerajaan,
1: heeh. Fantasi, komedi, romance
0: biasanya. Oke nih sama film ini. Ada juga Spooky in Love. Ini juga romantis-romantis gitu sih. Jadi apa namanya, profesinya dalam film itu jaksa penuntut yang ulung gitu kan, yang nanti akhirnya dia suka gitu sama seseorang, punya hubungan unik gitu. Wah, ini pokoknya lucu kayaknya. Bisa ya.
1: Biasanya kayak gitu tuh CEO-CEO gitu.
0: CEO-CEO ya. Aku pengen ketemu sama CEO yang ada, menyamar.
1: Kalau pagi tuh banyak.
0: Ada juga Love on the Menu. Kemudian juga ada A Bonafide Killer. Nah, ini bisa ditonton nih sahabat Suara ini semuanya, memang penggemar drakor. Karena masih ada beberapa pekan lagi gitu ya. Tapi ingat untuk sahabat yang memang udah masuk di kelas 3, pokoknya kelas yang akhirnya nanti harus mencari sekolah, nanti harus berpindah jenjang yang lebih tinggi, tetap harus dipersiapkan untuk tes kemampuan akademik ya, TKA ya, dan lain sebagainya.
1: Apalagi aku dengar ada tambahan mata pelajaran.
0: Oke. Nah, itu harus dipersiapkan ya. Jadi jangan sampai mepet-mepet belajarnya ya, biar nanti dapat sekolah incaran yang dituju, sahabat Suara Madiun. Gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara ya. Jadi kita harus pamit undur diri. Capek banget siaran hari ini.
1: Kayak wow gitu ya.
0: Baik, kita harus pamit ya. Saya Amanda dan juga
1: saya Kiki Deslia undur diri. Terima kasih ya Kakak Amanda dan juga sahabat Suara Madiun semuanya.
0: Sampai jumpa. Selamat Kota Pendekar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
5: Iya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
4: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Now, you are listening 92FM
1: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, pemerintah kota India New Delhi akan menawarkan insentif tunai lebih dari $1,000 atau 18 miliar rupiah kepada pemilik mobil yang bersedia menukar kendaraan lama mereka dengan kendaraan listrik. Hal ini berdasarkan kebijakan baru yang diselesaikan oleh pemerintah India. Dikutip dari media Kompas, New Delhi adalah salah satu kota paling tercemar di dunia dengan kualitas udara yang memburuk di musim dingin ketika udara padat merangkap emisi dari pembakaran tanaman di negara bagian tetangga, knalpot kendaraan, dan debu konstruksi. Pemerintah India berharap langkah-langkah ini membuat setidaknya 30% armada kendaraan di ibu kota beralih ke kendaraan listrik pada 2030 mendatang.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

Selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya, apa kabar? Semoga pagi hari ini terus bersemangat dan ceria bersama di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Rere di sini akan menemani sampai di jam 11 siang nanti untuk program Spektrum Kesehatan. Jangan pindah frekuensi, setia terus sama Radio Suara Madiun.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

nyanyi dikit boleh kan ya, biar tambah semangat di pagi hari ini. Ya, masih dengan cuaca yang sangat dingin, cukup dingin lah ya. Pagi hari, ada yang seneng gak sih kalau misalnya cuacanya dingin? Atau mungkin seneng yang memang agak sedikit hangat seperti itu? Kalau Rere sih jujur ya, lebih suka yang dingin karena berasa di pegunungan gitu, sahabat Suara Wadian ya. Kayak piknik ke Tawangmangu atau ke daerah Sekipan gitu kan. Baik, dia masih di program Spektrum Kesehatan hari ini. Terima kasih yang masih merapat juga, masih bersama Radio Suara Madiun. Hari Jumat, besok sudah weekend lagi. Semangat selalu pastinya. Kalau hari Jumat itu rasanya berbunga-bunga, apalagi tanggalnya tanggal muda, atau sudah tinggal kenangan. Mudah-mudahan enggak ya, masih ada banyak lebihan ya, biar nanti di weekend kita bisa ciptakan sebuah momen yang kita suka seperti itu. Baik deh sahabat Suara Madiun, kalau berbicara masalah dingin, memang Kota Madiun beberapa hari ini, kayaknya enggak Kota Madiun aja deh, Madiun dan sekitarnya ya, kayak istilahnya orang Jawa itu berdiding, tiba-tiba pagi itu dingin banget, apalagi kalau mandi pagi-pagi, kedinginan. Terus malam itu kita bisa tidur dengan memakai selimut karena cuaca yang dingin, aduh senang sekali rasanya ya. Tapi di Eropa, mungkin dari sahabat Suara Madiun beberapa sudah melihat video-video di Eropa yang panas ekstrim sekali, sampai mengakibatkan goreng telur itu bisa, terus aspal itu ketika disiram banyu langsung kayak air mendidih seperti itu, dan sendal-sendal ini pada meleleh karena terkena aspal yang begitu panas. Dan ternyata setelah Rere cari informasinya, kabar tersebut benar sahabat Suara Madiun, dan bahkan menimbulkan kematian. Nah, kita coba cari informasinya ya, karena memang ada beberapa yang bilang, loh ini kan bukannya video lama, ini hoax atau beneran, ini AI atau asli. Saat ini Eropa sedang dilanda gelombang panas yang sangat ekstrim di musim panas kali ini. Bahkan lonjakan suhu ini menyebabkan meningkatnya kasus penyakit dan kematian berlebih hingga gangguan pada infrastruktur. Menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom, secara keseluruhan sebanyak 1.300 kematian berlebih telah dilaporkan di Eropa sejak 21 Juni. Didorong oleh perubahan iklim dan pemanasan global, fenomena gelombang panas yang sebelumnya dianggap hanya terjadi sekali dalam satu generasi, kini hampir terjadi setiap tahun. Nah, Eropa merupakan benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia dengan laju peningkatan suhu 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Dan kita juga coba untuk mencari tahu apa sih penyebab gelombang panas di Eropa saat ini. Nah, menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Guswanto menjelaskan bahwa penyebab gelombang panas di Eropa terutama dipicu oleh kombinasi pola atmosfer, letak geografis, hingga dampak pemanasan global.

seperti tutup panci yang memerangkap udara panas di dekat permukaan. Nah, udara yang turun mengalami kompresi sehingga suhunya semakin meningkat, sementara langit yang cerah membuat radiasi matahari terus memanaskan permukaan bumi. Dan posisi geografis dari Eropa turut berperan dalam meningkatkan resiko gelombang panas. Sebagian besar wilayah Eropa berada pada lintang 35 hingga 55 derajat LO, yakni zona transisi antara wilayah subtropis dan iklim sedang. Nah, ketika sirkulasi atmosfer bergeser, masa udara panas dari wilayah subtropis lebih mudah terdorong ke kawasan tersebut sehingga memicu lonjakan suhu yang ekstrim. Begitu ceritanya ya. Mungkin kita gak begitu paham ya maksudnya gimana. Tapi yang jelas memang karena kondisi geografis dari Eropa, inilah yang menyebabkan di sana saat ini terjadi fenomena cuaca panas yang sangat ekstrim sekali. Nah, tentunya kita juga bertanya-tanya, gimana kira-kira ya nasibnya negara kita, negara Indonesia, apakah juga akan kena imbasnya atau seperti apa? Nanti habis ini aku carikan informasinya spesial untuk sahabat Suara Madiun semuanya ya. Jadi tetap setia terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Now, you are listening 93 FM.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Baik, sahabat suara madu semuanya, kembali di Spektrum Kesehatan masih barengan sama Rere di kesempatan hari ini. Untuk yang saat ini sedang beraktivitas, mengerjakan sesuatu yang rumit, mudah-mudahan diberi kemudahan, yang rumit jadi lebih mudah. Terus kemudian juga yang di jalan tetap hati-hati, tetap fokus dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Sekarang banyak etle di mana-mana ya, hati-hati aja. Kita melindungi diri kita menggunakan apa? Semua keamanan yang kita butuhkan ya, biar lebih safety, helm, terus kemudian safety belt juga dipakai. Pokoknya tertib berlintas biar kita semuanya aman dan nyaman di jalan. Baik sahabat, kita kembali ke informasi mengenai Eropa yang saat ini mengalami cuaca yang sangat ekstrim sekali. Tentunya kita juga kadang was-was gitu ya, gimana untuk Indonesia, apakah nanti Indonesia juga akan mengalami hal yang serupa dengan Eropa. Tapi alhamdulillah saat ini kita dingin-dingin ya, dingin-dingin syahdu gitu cuacanya, jadi lebih bersemangat atau lebih ngantuk kalau misalnya pas dingin seperti ini. Akhirnya gelombang panas yang terjadi di Eropa memang memunculkan rasa khawatir ya untuk penduduk Indonesia. Dan PLH dari Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ida Pramuwardani menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan yang sangat kecil mengalami heat wave atau gelombang panas seperti Eropa. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki variabilitas perubahan cuaca yang cepat. Maka dapat dikatakan bahwa di wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena yang dikenal dengan gelombang panas tersebut. Tentunya kita nggak perlu khawatir ya, kalau BMKG sudah mengatakan demikian, itu artinya ya untuk Indonesia alhamdulillah, karena dari segi geografis juga ya ini sangat membuat Indonesia ini insya Allah lah ya terhindar dari gelombang-gelombang panas, tetap adem ayem tentrem kemari paloh jinawi, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat seorang Madiun, karena gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ini, memang ada beberapa daerah sih yang mengeluhkan cuaca yang terasa lebih terik dalam beberapa waktu terakhir. Kalau di tempat kita dan sekitarnya itu kan lagi bedinding ya, tapi ada beberapa tempat yang memang agak panas juga beberapa waktu terakhir. Mungkin ada dari sahabat suara Madi yang punya saudara di luar daerah, bisa diinfokan juga gimana sih cuaca di sana seperti itu. Sekretaris Utama BMKG mengatakan bahwa cuaca panas di Indonesia saat ini lebih sering disebabkan oleh gerakan semu matahari dan langit yang cerah saat kemarau. Dia menegaskan bahwa fenomena panas belakangan ini bukanlah gelombang panas, namun cuaca panas musiman saja. Dan senada ini sama Bu Ida Pramuwardani tadi ya, Direktur BMKG, bahwa Indonesia sangat kecil kemungkinan mengalami gelombang panas seperti di Eropa. Menurutnya fenomena gelombang panas ini biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi seperti wilayah Asia Tengah, Eropa dan juga Amerika. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di sekitar wilayah ekuator sehingga memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang menengah tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki variabilitas perubahan cuaca yang cepat, maka dapat dikatakan bahwa di wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena yang dikenal dengan gelombang panas.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Oke, dari Audi menuntaskan jumpa kita di program Spektrum Kesehatan hari ini ya. Mudah-mudahan untuk semua pendengar Radio Suara Madiun dimanapun berada dalam kondisi yang baik, sehat, semangat, dan banyak rezekinya, kaya raya, bahagia, sejahtera, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih untuk semuanya, dari pamit selamat siang, terus semangat dan

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli. Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari

0: Al-Bantani lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, implementasi program makan bergizi gratis MBG disebut berdampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusiasme kehadiran siswa di sekolah. Dikutip dari media Kompas, PLT Kepala SDN 2 Wargomulyo Suadi yang mengatakan pada saksi pemerintah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas. Para siswa disebut lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama. Sementara itu, para kepala sekolah yang hadir sebagai saksi menyatakan bahwa penyediaan makan bergizi di sekolah sangat membantu siswa, terutama bagi mereka yang sering melewatkan sarapan atau tidak membawa bekal dari rumah.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Hari ini di tanggal 3 Juli 2026 ya, dalam program acara yang akan bikin kalian semua bergoyang di siang hari ini, yaitu Dangdut Asik Suara Madiun. Dan dalam kesempatan kali ini bareng sama saya di sini, Sukma. Halo sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya nih hari ini? Hari terakhir menjelang weekend, semoga tetap semangat ya. Harus semangat dong, kan besok weekend. Gimana, udah ada planning belum mau kemana sama keluarga atau mungkin sama anak-anaknya nih, atau yang masih bujang dan jomblo? Ya, kita nikmatilah hari-hari kita.

0: ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
0: Bah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93.5 LPPA Radio Suara Madiun. Ya, gimana nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Udah bergoyang belum nih siang hari ini? Eits, tapi tunggu dulu. Ya, suara masjidnya udah mulai kedengeran nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian yang cowok-cowok jangan lupa ya berangkat ke masjid Jumatan. Buat yang tidak menunaikan, yang non-muslim dan yang cewek-cewek, nggak apa-apa, stay tune aja di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset dari Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
2: Ayo, Dek, berangkat. Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
3: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
3: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Sasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli. Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan.

0: kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: KBS 뉴스.
1: Sahabat Suramadun, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia, menyoroti kematian 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. DPD mendesak agar program yang menyiapkan calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih dihentikan terlebih dahulu. Dikutip dari media Kompas, DPD Republik Indonesia menuntut penghentian seketika terhadap seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen maupun pelatihan fisik di lingkungan KDMP agar tidak ada korban lanjutan. Menurutnya langkah ini mutlak diperlukan sembari menunggu dilakukannya audit total terhadap standar operasional prosedur atau SOP keselamatan kerja yang selama ini diabaikan oleh perusahaan tersebut.

0: WBL Radio Suramadu. Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Bapak gawe nang wedang kopi ya?
1: Enggih, Bu.
0: Piye toh, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
1: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis toh, aman-aman.
0: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
1: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
2: Sama, aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
3: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
4: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
3: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
3: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: Leh, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
1: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli? Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II.

0: Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara, kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920 berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920 Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Ya, kita berjumpa kembali di Airlangga Forum Podcast Interaktif Produksi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga bersama saya Ilham Dianta. Dan sama seperti biasanya, Anda bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Arek TV, tayang setiap hari Jumat mulai jam 3 sore. Ya, sahabat, di episode yang ke-278 kali ini, Airlangga Forum menghadirkan yang menyoal tentang bagaimana upaya untuk mewujudkan integrasi yang kuat antara Polisi Air, TNI Angkatan Laut, dan BNN, serta instansi terkait demi mengamankan wilayah hukum di Indonesia. Namun, perlu kita ketahui bahwa hingga saat ini, Kepolisian Republik Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan, mulai dari krisis integritas dan penyalahgunaan wewenang hingga tuntutan untuk menggeser paradigma dari security state oriented menjadi public oriented. Selain itu, tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral dan munculnya potensi gesekan akibat perselisihan antar anggota di lapangan, terutama antara Polri dengan lembaga lain seperti BNN dan TNI masih saja terjadi. Karena itu di usianya yang ke-80 ini, diharapkan hal ini menjadi momentum emas untuk mengakhiri sekat antar lembaga sehingga mampu menghasilkan integrasi yang kuat dan tangguh. Jadi bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan bagaimana mereka berkolaborasi demi mengamankan masa depan bangsa Indonesia ini. Dan sahabat, sebagai kado di hari yang istimewa ini, Airlangga Forum akan membahas pokok permasalahan tersebut bersama dengan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Profesor Dr. Sriwinarsi SHMH, selaku Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Universitas. Kemudian ada Dr. Genoveva Ambarulan Tulistiyawati, SSMHUM, selaku dosen program studi ilmu kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Juga ada Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Juansi DRA, SSMHUM, selaku Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nanti juga akan ada Profesor Dr. Radian Salman SH LLM, selaku PLT Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga dan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Juga nanti akan ada Dr. Prawitra Talib SHMH, Koordinator Program Studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan yang terakhir nanti ada Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHMHUM, selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik sahabat, langsung saja mari kita simak bersama Airlangga Forum edisi yang ke-278 dengan tema Kado 80 Tahun Polri Merajut Sinergi Menjaga Kedaulatan Laut dan Udara. Selamat menyaksikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepuk tangan untuk Mas Ilham, untuk Mas Ilham. Biasa, biarlah orang di luar takut OTT, bahkan ada yang kena OTT, tapi peserta Airlangga Forum wajib OTT, operasi tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore ini dengan jaringan radio seluruh Jawa Timur, juga berbagai media televisi, kita sesi kedua membersamai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kali ini khusus dan spesifik bersama Pol Airut. Tepuk tangan untuk Pol Airut ya. Pol Airut ini polisi apa angkatan udara? Ayo, polisi. Seperti filsafat hukum, itu hukum apa filsafat? Filsafat hukum itu filsafat. sama dengan sosiologi hukum, itu sosiologi. Maka Paul Ayrut itu polisi Republik Indonesia kita. Yang otoritas matra kewenangannya urusan di air dan urusan di udara. Jadi udara dan air itu ada otoritas kepolisian negara Republik Indonesia. Kok gak tepuk tangan arek polisi? Dan itulah yang akan kita kupas nanti berbagai dimensi. Ya, sahabat Erlangga Forum, nanti ada dimensi administratif. Ya, Profesor Dr. Sri Winarsi Al-Haj. Waduh, ini beliau ini ya, guru besar Fakultas Hukum UNER gitu ya. Nah, wong kalau tepuk tangan acara ini itu yang serius. Karena tepuk tangan itu juga bagian dari obat anti stroke. Gitu ya. Dan ini selamat datang juga dari Paul Ayrut ya, ini berarti selamat datang bukan masyarakat luas. Dari mahasiswa sekolah pasca, dari komunitas. Ini kalau ada syutingnya, disyuting. Bahwa pesertanya penuh. Ya, tapi pendengarnya jauh lebih penuh. Karena ini didengarkan oleh seluruh pendengar Erlangga Forum dari jaringan radio di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Nanti ada perbandingan kewenangan urusan-urusan penegakan hukum di laut dan di udara, di perairan, di berbagai belahan dunia oleh Associate Professor Dr. Radian Salman. Ini karena ini pakar di bidang ketatanegaraan dan perbandingan. Perbandingan konstitusi dunia yang biasa hari ini biasanya itu bisa di Surabaya tapi makan malamnya kadang-kadang sudah makan siang di Singapura, makan malamnya di Dubai. Nah itu Pak Radian gitu-gitu ya. Kemudian koordinator jadi acara hari ini sahabat Erlangga Forum yang khusus bersama-sama dengan Paul Ayrut kita dan jajaran Polda Jawa Timur. Ini memang agenda bersama Magister Kajian Ilmu Kepolisian yang KPS-nya, Koordinator Program Studinya sangat spesifik, jenius sekaligus etnik. Nah, etnik banget, gayanya seperti ini. Inilah Ananda Dr. Prawitra Talib. Nah, ini menyidik di laut dan juga di udara kayaknya ini ya. Ini ya. Dan kita nanti juga ada secara digital dan Zoom. Kita juga akan bersama-sama mendengarkan perspektif dari tokoh kepolisian. Irjen Pol Dr. Dr. Randias Juan C. SHM Hum Al-Haj. Nah, Al-Haj ini.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, ini Bu Jenderal. Kumaha atuh, kok disingkat di Bandung ya. Sekarang ya? Di Bandung ya?
2: Di Jakarta, sudah di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta. Ini Bu Jenderal di ruangan UDT Sekolah Pascasarjana UNER penuh oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang mau hadir di kampus. Dan sepertinya ini yang masa depan cerah, bukan yang masa depan gelap. Ini yang masa depan cerah. Tepuk tangan bagi mahasiswa yang bermasa depan cerah ini ya. Sekaligus ini nanti kita akan undang Dr. Genoveva Ambarwulan Tulistiyowati yang akrab kami sebut Dr. Ambar. Ya, nanti juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Dokter Ambar. Ada Bu Dokter Ambar, langsung suasana ambiar, tepuk tangannya luar biasa ya. Ya ini tepuk tangan meriah untuk menyambut Dokter Ambar ini ceritanya Bu Ambar. Ya. Oke, hari ini memang perspektifnya terus-menerus ingin memberikan satu atensi dari kajian ilmu kepolisian sekaligus dari magister sains hukum dan pembangunan. Karena Pak Radian ini KPS dari magister sains hukum dan pembangunan. Jadi perspektifnya ada dari kepolisian, dari sains hukum yang akan membincang masa depan penegakan hukum di perairan dan udara demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Siapakah Kapolrinya? Siapakah nanti Kapoldanya? Sepertinya siapakah kepala-kepala Polairutnya? Sepertinya yang akan ada di kelas ini. Nah, di ruangan yang sedang menyaksikan acara Airlangga Forum ini, tepuk tangan masa depan Indonesia. Gitu ya. Nah, Bu Jenderal Juansi, Bu Jenderal Juansi. Halo Bu Jenderal.
2: Siap, siap, Rob.
1: Nah, Bu Jenderal, ini kita harus sapa anak-anak muda kita yang luar biasa yang hadir di acara ini. Soal masa depan penegakan hukum di perairan dan udara dan bagaimana otoritas ya Polairut kita ini, potret Polairut kita, apakah cukup otoritatif dan ke depan apa yang harus dilakukan, tapi bagaimanakah kondisi itu hari ini menurut perspektif Bu Jenderal Juansi. Silahkan Bu Jenderal.
2: Terima kasih Prof. Jojo waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Yang sangat kami hormati moderator Prof. Jojo, ada narasumber yang lain, ada Prof. Sri, ada Ibu Dr. Ambar. Sehat selalu Dr. Ambar, lama tidak jumpa dok. Kemudian ada Dr. Radian Salman, Ketua KPS KIK, dan seluruh peserta Airlangga Forum yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Airlangga Forum yang keberapa yang sekarang ini ya, luar biasa ini. Dan semua sudah bisa menampilkan berbagai topik sehingga hari ini kita bisa berjumpa untuk berdiskusi masalah masa depan penegakan hukum di perairan dan udara demi mewujudkan Indonesia Emas. Nah, saya sebagai dosen dari kajian ilmu kepolisian tentunya ini sangat bangga. Ini kesempatan untuk meng-encourage para mahasiswa untuk peduli terhadap perkembangan hukum di perairan Indonesia ini. Dan juga teman-teman yang dari Polair tentunya ini sangat bagus kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitasnya dan kepeduliannya terhadap masa depan penegakan hukum di perairan Indonesia. Nah, untuk situasi saat ini sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan di perairan Indonesia sudah terorkestra dengan baik ya. Jadi secara konstitusional masing-masing institusi sudah bekerja dengan baik, apalagi dengan diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 ini memperkuat bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di perairan yang semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Apalagi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 ya. Di sana kita bisa melihat bahwa penegakan hukum sudah terbagi di berbagai kementerian. Dan selama ini dengan keprofesionalismenya masing-masing institusi sudah bisa melaksanakan bagaimana situasi keamanan di perairan dan juga di udara. Dari berbagai lembaga ini diperkuat juga secara konstitusi yang berperan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dari TNI Angkatan Laut, kemudian ada KPLP, ada Polair, dan dari BNN, bagaimana penegakan hukum di perairan tentang narkotika. Dan ini sudah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dengan tugas dan wewenangnya masing-masing yang saat ini dilaksanakan, kalaupun ada hal-hal yang mungkin belum tercipta dengan baik atau terlaksana dengan baik dengan mengenai penegakan hukum yang ada, tentu kita masih harus meningkatkan bagaimana profesionalisme daripada sumber daya manusianya, kemudian kerjasamanya yang harus diperkuat. Dan ini kita melihat bahwa masing-masing institusi dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang baik mengenai bagaimana penegakan hukum di perairan Indonesia ini sudah bisa kita lihat dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan secara kolaboratif dilaksanakan di perairan. Artinya, berbagai institusi dengan kewenangannya bisa menjalankan dengan baik tanpa harus menekankan atau bagaimana mereka secara ego sektoral bisa ingin muncul sendiri, tapi tidak. Karena dengan kolaborasi yang baik, segala sesuatu yang terkait dengan keamanan laut bisa tercipta dengan baik. Itu yang mungkin kita lihat bagaimana kolaborasi ini.
1: Ya, jangan semuanya dulu ini, Bu Jun. Jangan semuanya dulu ya. Karena jadi harus sedikit-sedikit dulu, karena ini ada adik muda pemilik masa depan itu biar bertahan sampai berakhir. Jadi tadi dok, untuk itu adanya berbagai otoritas, apa itu ada TNI Angkatan Laut, ada Bakamla, ada berbagai macam institusi, tetapi bagaimana pengamanan di udara, pengamanan di laut, tentu ada potret bersama yang pada ujungnya sebenarnya nanti pertanyaan paling mendasar saya adalah siapa pemegang otoritas utama penegakan hukum di perairan dan di udara, di wilayah air, di wilayah udara, itu nanti ujung dari agenda ini. Tetapi kita paling tidak sudah mempunyai referensi, ada berbagai otoritas itu, tapi siapa yang paling otoritatif dan sebaiknya berotoritas, itulah yang akan kita jawab dalam seri ini. Dan kami mengundang sekarang Dr. Ambar, Bu Ambar. Bu Ambar, bagaimanakah?
3: Ya.
1: Ya, bagaimana potret yang bisa panjenengan hadirkan perspektif tentang kondisi penegakan hukum di perairan sekaligus di udara, kondisi saat ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Tapi nanti singkat-singkat karena sesinya panjang-panjang. Itu. Silakan. Ini posisi sedang di mana ini, Ibu?
3: Posisi saya di Jakarta, Prof.
1: Oh, di Jakarta, Bu. Berarti ada koalisi perempuan ini sedang di Jakarta. Bu Jenderal Juansi di Jakarta, Dr. Ambar di Jakarta.
2: Mohon maaf belum bisa sowan buat Dr. Ambar.
3: Kita kopi darat ya.
1: Siap. Nah, ini kayaknya mau janjian ini, nggak ngajak-ngajak kita ini ya.
3: Bisa janjian di sini, Prof.
1: Iya. Nah, bagaimana Ibu tentang wajah penegakan hukum di perairan sekaligus di udara saat ini?
3: Ya, baik. Ketika kita dihadapkan kepada bagaimana wajah hukum, wajah penegakan hukum di perairan dan udara, kini dan tentu di diskusi kita itu gimana ke depannya, tentu persoalan sejarah tidak bisa ditinggalkan ya, Prof.
1: Oh iya, seneng saya. Kalau ada perspektif sejarah itu langsung seneng saya.
3: Ya, sejarah jadi penting kalau ada masalah-masalah kini dan ke depan. Karena persoalan kini dan ke depan tidak terlepas daripada masa lampau, kan gitu ya, Prof. Baik, bahwa saya akan mulai mungkin dari bagaimana sih satuan Polairut ini terbentuk terdahulu, gitu kan. Jadi,
1: nah, ini penting untuk anak-anak muda sekarang.
3: Ya, spirit terbentuknya itu dalam suasana kebatinan yang seperti apa. Sehingga bagaimana kontinuitas spirit itu sekarang ini apakah tetap stabil atau harus ditingkatkan atau lebih turun gitu kan. Jadi bisa menjadi satu refleksi. Ya. Baik, bahwa Polair terlebih dahulu, Prof. Jadi belum udara. Ya. Polair dibentuk tahun 1950 di bulan Desember. Jadi suasana saat itu Indonesia dalam keadaan pasca perang ya, karena masa revolusi pasca perang ya.
1: 50 itu ya.
3: Ya, 50 pasca perang, pasca revolusi. Jadi Indonesia memiliki wilayah hukum yang terutama polisi itu pertama pertama kali memiliki wilayah hukum terluas. Jadi kalau di masa perang itu kan ada blokade Belanda, sehingga wilayah Republik Indonesia cuma Sumatera, Jawa, Madura. Jadi polisi pun juga wilayah hukumnya hanya pada terbatas pada tiga wilayah itu. Karena implikasi dari perjanjian-perjanjian atau diplomasi-diplomasi yang dilakukan Linggarjati, Renville, dan sebagainya. Nah, ketika masuk era 50, di mana tahun 50 itu adalah memasuki era yang disebut demokrasi parlementer, ini adalah satu era yang merupakan saya sebut sebagai golden moment-nya. Golden moment-nya Isian, di mana justru di saat 55-59 Indonesia masih dalam kondisi perpolitikan yang tidak baik-baik saja, gitu kan. Tapi pembangunan kepolisian secara modern dan profesional itu bisa dilakukan oleh seorang Soekarno. Di antaranya dan Desember 50 itu didirikan Polairut. Ini adalah satu unsur operasional yang pertama yang didirikan di era 50. Artinya apa? Artinya bahwa kepala kepolisian saat itu, Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kapolri pertama, itu menganggap betapa pentingnya satuan polisi air ini dengan dihadapkan kepada wilayah hukum kepolisian yang sangat luas. Dan secara fakta fisiknya, Indonesia itu adalah 2/3 perairan. Jadi dalam kondisi berdasarkan fakta fisik
1: sejarah ini,
3: itu kemudian Sukanto menganggap bahwa yang penting adalah bentuk polisi perairan, karena di situ banyak persoalan-persoalan keamanan yang memang harus segera diatasi. Mungkin itu dulu ya, Prof.
1: Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan ini ya. Ini dahsyat, biar anak-anak muda ya, sahabat Erlangga Forum, baik yang di ruangan maupun di seluruh dunia, karena ini ada streamingnya juga, tahu toh bahwa eranya 1950. Anak-anak saya, adik-adik itu biar tahu, era itu era transisi, termasuk lahirnya konstitusi RIS. Dan kita dalam kondisi Indonesia Serikat. Indonesia itu bayangkan itu, situasi belum kesatuan loh ya. Karena masih Indonesia Serikat. Dan kemudian antar wilayah belum dipersatukan begini berdasarkan deklarasi Juanda, belum. Belum, jangan dikira laut ini kemudian tetap bersatu, enggak. Dulu itu berpisah pulaunya gitu. Dipisahkan oleh laut, karena laut ini tidak dianggap kewilayahan di samping Serikat dan belum ada deklarasi Juanda. Tapi Kapolri saat itu, menurut perspektif sejarah dari Bu Dr. Wulan tadi ini, bagus bahwa kedaulatan kita mendahului ini, mendahului urusan deklarasi Juanda. Apa? Kedaulatan bangsa ini, keamanan daratan itu harus ditopang juga dari perairannya, dari lautnya, kan gitu. Dan didirikan Polairut. Jadi asli loh Raiki, asli bahwa Polairut itu anak kandung kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, dari perspektif itulah otoritasnya, konstitusinya bagus ini. Ini wilayahnya Dek Radian. Profesornya kan senior, rada sabar misalnya. Kenapa? Pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah tadi dimunculkan Polairut. Landasan konstitusi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Maka bagaimana konsepsi demikian ini termasuk di berbagai belahan dunia, dan potret hari ini penegakan hukum di otoritas-otoritas perairan dan udara itu. Silakan. Adinda saya, Dr. Radian Salman. Ingat Salman Rusdian, aku ngini asli nih. Atau Raja Salman. Kayaknya ini DNA Raja Salman ini ya.
4: Baik, terima kasih. Ya. Host, bukan sekedar moderator. Host itu adalah pemilik acara. Ya. Jadi R4 ini pemilik acaranya itu adalah Prof. Cucu, ya, yang memegang license-nya itu Prof. Cucu. Ya. Kalau ini nanti seperti Oprah Winfrey, ya, itu akan miliaran nilainya sebenarnya.
1: bersama Paul Air.
4: Nah, pertama begini. Yang pertama kita menyepakati bahwa tidak pernah boleh ada di seluruh ruang wilayah Republik Indonesia yang lepas dari segala hal yang dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi, mencerdaskan, dan termasuk di dalam tidak boleh ada sedikit pun, sejengkal pun ruang yang lepas dari adanya peran negara. Itu prinsip utama. Bayangkan bensinnya pesawat itu apa namanya? Aftur di Bandara Kuala Namu dicuri sekian tahun baru ketahuan. Ya, di apa pipanya itu di apa bahasanya itu dibolongi gitu ya. Sekian tahun baru ketemu. Itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena itu pun dalam konteks ruang-ruang wilayah udara, tidak hanya daratan, itu juga tidak lepas dari prinsip bahwa harus ada peran negara yang dimaksudkan antara lain melindungi seluruh tumpah darah. Itu poin pertama. Nah, salah satu kemudian, karena topiknya adalah masa depan penegakan hukum, yang mana saya nggak tahu apakah cerah atau gelap, ya. Yang penting adalah bahwa memang harus ada otoritas di dalam penegakan hukum, ya. Jadi yang selama ini kita hidup di darat, ya, atau mungkin yang sebagian sering hidup di laut, tapi saya yakin lebih banyak di darat, ya. Itu yang kita rasakan kehadirannya kan lebih banyak yang di darat, ya, karena kita sehari-hari di darat. Tetapi jangan lupa bahwa di laut dan di udara itu juga ada hukumnya. Nah, kembali otoritas tadi, kalau dikaitkan dengan penegakan hukum, memang sejak awal kita bersepakat bahwa Undang-Undang Dasar sudah mengatur istilah penegakan, ya, yaitu penegakan hukum, yang itu dilekatkan dalam pasal tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 30 ayat 4. Nah, itu berangkat dari
1: pasalnya dulu. Disebut lagi di pasalnya.
4: Pasal apa? 30 ayat 4, 30 ya. Itu memang disebut di bagian akhirnya, ya, di frasa akhirnya ada penegakan hukum. Maka sekarang pertanyaannya, secara pelembagaan modelnya harus seperti apa? Karena di ruang laut itu ada banyak pelaku, ada banyak kepentingan, ada banyak pula hal-hal yang menjadi lalu lintas dalam banyak apapun. Satu, laut punya yang namanya konsepsi yurisdiksi, yaitu perbatasan. Yeah. Ya, Bu Dr. Wulan tadi mengatakan wilayah kita 2/3 laut. Apalagi modelnya kita adalah archipelago, kenusantaraan, yang berbeda dengan yang lain-lainnya. Pada satu poin itu ada isu tentang menjaga yurisdiksi. Ya. Sisi lain adalah juga menjaga keamanan. Ya. Jangan dikira di udara dan lalu lintas, di laut enggak ada lalu lintas. Kebetulan aja enggak ada lampunya, ya. Enggak ada lampu merah, putih, hijau, kuning, merah, enggak ada, ya. Kan kalau kita naik pesawat kan enggak ada. Ya. Lampunya. Tetapi di situ pasti ada hukumnya. Nah, saya yang saya katakan tadi, lalu pertanyaannya pelembagaannya kayak apa? Dengan ada yurisdiksi, ada keamanan safety, ada juga security. Karena apa? Di sana ada lalu lintas antar negara. Maka kemungkinan terjadi antara lain smuggling, penyelundupan, ya. Baik penyelundupan barang terlarang maupun penyelundupan orang, ya. Kita kenal perdagangan orang misalnya. Di sana juga ada yang namanya perikanan, ya. Juga kemarin kita ada kasus, ya, sertifikat di tanah, nah, nanti ahlinya, Bu Sri, ya, di pagar laut, ya, dan sebagainya. Itu lalu penegakannya oleh siapa? Ya, apakah penegakannya oleh polisi di darat? Nah, ini untuk studi juga. Ternyata kemudian berkaitan dengan surat-suratnya, Bareskrim turun tangan, munculan tersangka pemalsuan di dalam kasus pagar laut. Artinya apa? Objeknya terjadi di laut tapi berhubungan dengan hal-hal lain. Jadi ada banyak pilihan-pilihan, termasuk salah satu pilihan yang dipilih oleh Indonesia ketika itu adalah membuat model yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Wilayah Laut. Di pasal 59 disebut, dibentuklah Badan Keamanan Laut, Bakamla. Nah, yang tadi Bu Ambar mungkin juga sudah menjelaskan di konteks Polair. Dulu ada namanya Badan Koordinasi Keamanan Laut, agak diperkuat namanya Badan Keamanan. Tetapi ini entitas yang berbeda. dengan Navy, Angkatan Laut. Beda dengan Polairut, beda dengan Bea Cukai, beda dengan yang ada di perairan, di Kementerian Kelautan. Artinya apa? Secara faktual Bapak-Ibu semua, para peserta Erlangga Forum, di laut itu banyak institusi yang memang punya kewenangan masing-masing. Ya, karena itu saya ingin namanya perguruan tinggi harus mencerahkan. Saya ingin mengajak kepada Bapak-Ibu semua, dengan kondisi seperti ini lalu bagaimana seharusnya? Pilihan-pilihannya akan sangat banyak yang nanti akan dielaborasi. Apakah misalnya kepolisian yang selama ini sudah punya kemampuan penyidikan di laut, lalu kemudian apakah itu dikasihkan ke Syah Bandar atau ke apa atau apa? Ada banyak pilihan-pilihan yang sangat terbuka untuk didiskusikan. Yang saya kira ada di sesi 2. Kalau diselesaikan sekarang nanti saya keluar dari ruang ini. Terima kasih.
1: Ya, tepuk tangan untuk Pak Radian. Jadi sahabat Erlangga Forum, memang perspektif sejarah itu dari kata dasar sejarah. Sejarah itu pohon sebenarnya. Sejarah itu pohon, untuk itu harus mengakar. Untuk itu tadi Bu Dr. Wulan itu langsung ke akarnya. Bahwa pengamanan ini dulu, urusan pengamanan angkatan laut jalan, perairan angkatan udara jalan dengan angkatan udara. Terus bagaimana proses penjagaan trantipnya? Kepolisian ini kan urusan itu sebenarnya. Untuk itu ada otoritas penyidikan di dalam kejahatan-kejahatan kelautan. Kalau yang tadi ini kan untuk pengamanan negara. Untuk itu bicaranya dari perspektif konstitusi, Pak Radian tadi ada aspek yuridiksi dan ada aspek keamanan. Tapi ada aspek yuridis di dalam konteks kriminal. Saya sampai heran, abad 20 dulu belum ada yang namanya perdagangan orang. Sejak abad 1 itu sebenarnya perdagangan barang. Hari ini abad 21 perdagangan orang. Oh, jelas orang itu subjek hukum mau diperdagang itu ya. Greget no arek-arek iku anjane ya. Nah, untuk itu apa? Hal-hal semacam ini ternyata menimbulkan dinamika hukum. Termasuk urusan jangankan memperdagangkan barang, memperdagangkan orang. Sekarang ono perdagangan kaplingan di laut. Nah, ini urusannya Bu Sri ini. Insya Allah besok tulisannya Bu Sri terbit, insya Allah. Gitu, kayaknya loh ya. Kayaknya nulis soalnya beliau. Tak intip. Nah, gimana? Dalam perspektif hukum administrasi. Ya, tentang kewenangan-kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara. Oh, di udara itu juga ada garis-garis penerbangan. Dan demarkasi-demarkasi termasuk di laut itu kan ada alur pelayaran juga. Gitu, nah, di dalam konteks ini tentu banyak institusi terlibat, tapi siapa yang paling otoritatif itu nanti dijawab di akhir. Tapi yang baru sekarang adalah bagaimana perspektif hukum administrasi melihat penegakan hukum di perairan dan di kelautan ini. Silahkan Prof. Sri, Profesor Dr. Hajah Sriwinarsih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang yang terhormat Prof. Jojo, Bu Jen, Bu Juanse, Bu Dr. Ambar, Pak Dr. Radian, Pak Dr. Prawita, peserta Erlangga Forum baik yang online maupun yang offline ya. Kalau berkaitan dengan masa depan penegakan hukum di perairan dan di udara demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari masalah legalitas, bicarakan masalah kewenangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Radian, secara konstitusi sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 4. Sebenarnya pasal 30 ayat 4 itu tidak bisa lepas dari pasal 1 ayat 1, di mana konsep negara kita adalah konsep negara kesatuan, kan begitu. Dan kita lihat sekali secara atribusi, dikatakan bahwa kepolisian itu sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kemudian melakukan pengamanan, melakukan pengayoman, perlindungan dan penegakan hukum. Itu sangat jelas seperti itu. Berarti secara hukum administrasi sebenarnya ini merupakan wewenang terikat secara tersurat. Mau tidak mau itu harus dilaksanakan, kan begitu. Penegakan hukum, kan begitu. Lah, tindak lanjut dari ketentuan pasal 30 ayat 4 ini, Undang-Undang Dasar 45, ditindaklanjuti lagi dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu secara tersurat lagi ada dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 yang menegaskan salah satunya itu adalah melakukan penegakan hukum, kan begitu. Dan kemudian ditindaklanjuti lagi dalam ketentuan pasal 14. Pasal 14 itu sangat jelas dikatakan
1: 14 dari undang-undang
5: nomor 2 tahun 2002
1: kepolisian.
5: Yang dikatakan bahwa kepolisian itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pidana secara umum di seluruh wilayah Indonesia, kan begitu. Berarti ini kalau kita lihat kewenangannya secara terus-terusan seperti itu. Kemudian ada lagi kalau ingin melihat secara legalitasnya lagi.
1: Oh, penting.
5: Ada peraturan Menteri Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor tahun 2002 mengenai itu tata kerja kepolisian. Di situ ada mengenai ada polisi perairan dan udara. Di situ jelas sekali bahwa di dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan wilayah Indonesia dan udara, kalau kita lihat seperti itu lagi. Jadi ini jelas sekali kalau saya dari aspek hukum administrasi, legalitasnya sudah mau tidak mau secara atribusi itu sudah diakui di dalam konsep hukum administrasi, begitu.
1: Jadi Pak Wanto, penegakan hukum di perairan dan udara itu memang ada irisan utama otoritas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5: Iya, secara legalitasnya secara tersurat kalau kita belajar itu kan wewenang terikat. Kalau Pak Parto kan juga pakar hukum administrasi, jadi memahami
1: Allah,
5: itu kan ada wewenang terikat karena secara tersurat dikatakan ada di dalam pasal 30 ayat 5, kemudian pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2002, pasal 14, kemudian peraturan kepala kepolisian nomor 22 tahun 2010. Itu ada. Itu ada dalam pasal 202 kalau tidak salah mengenai kepolisian di perairan dan udara itu seperti itu. Lah ini secara tersurat legalitasnya sangat kuat kalau
1: tersirat perlu penafsiran. Tapi kalau tersurat sudah kepastian,
5: tidak pasti gitu legalitasi ya. Enggak usah ditafsirkan lagi.
1: Enggak usah ditafsirkan dan tidak butuh mufasirin. Untuk penafsir ya. Karena sudah jelas. Tepuk tangan untuk Prof. Sri. Kalau saya runtutkan luar biasa. Melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah tadi, maka polisi menjalankan fungsi konstitusional di pembukaan. Melindungi, mengayomi, apalagi melayani. Arek-arek iki konsentrasi apa enggak? Jangan terpesona saya gering ngono GR. Enggak mungkin ini kalau enggak GR gini ini. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Tim humas, tolong tim humas diputer, tepuk tangannya di syuting biar masuk YouTube. Nah gitu loh, jangan saya yang di syuting. Nah, tepuk tangan hebat untuk sahabat Erlangga Forum. Nah, terus dipanceng sana terus dulu gitu ya. Itu nanti mau sekolah di sini apa enggak itu bisa kita terima itu dari wajahnya ini maksud saya. Nah, ini nanti apa yang ingin kita tekankan adalah pesan pembukaan. Yang namanya peran-peran tadi dari kepolisian mengayomi, melindungi sampai pada urusan melayani tadi menjalankan fungsi konstitusional pembukaan. Itu di areal mana? Oh, di areal pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia, negara kesatuan. Untuk itu polisi itu kepolisian negara Republik Indonesia yang bentuknya pasal 1 ayat 1 konstitusi kesatuan gitu loh, berarti seluruh wilayah gitu aja yang terjemahannya di pasal 30 ayat 4 dan 5 bicara penegakan dan spesifik penegakan hukumnya kepolisian. Kurang jelas tarik ini ki. Nah, lalu jelas toh. Nah, jelas. Dan itu kemudian urusan ini tadi di Undang-Undang Kepolisian maka fungsi utama kepolisian dijabarkan. Kan gitu. Untuk memperdalam ini tidak ada

0: memang terkonsentrasi di daratan. Padahal seperti yang disampaikan oleh Profesor Radian Salman tadi, kita ini adalah archipelago state, negara kepulauan bernuansa kenusantaraan. Kita adalah negara maritim yang 2/3 wilayahnya adalah laut. Kalau kita berbicara penegakan hukum di darat, hanya modal borgol dan pistol saja sudah cukup itu. Tapi kalau kita berbicara di udara, di perairan, tidak cukup hanya dengan modal borgol dan pistol. Artinya apa? Ada sarana dan prasarana mutlak sebagai penunjang penegakan hukum di perairan dan di udara. Nah, dalam hal ini, satu sisi sarana dan prasarana ini memang harus mumpuni. Jangan sampai kalau kita berbicara penegakan hukum di perairan dan di udara, yang katanya demi mewujudkan mensupport Indonesia Emas 2045, tapi dengan peralatan, sarana dan prasarana yang tertinggal dari pelaku kejahatan. Ini harus menjadi atensi juga. Selain hal tersebut, kita berbicara masalah kewenangan. Jadi jangan sampai perairan dan udara di Indonesia ini ada timpang tindih kewenangan. Ini seperti disampaikan oleh Prof. Radian tadi, ada banyak institusi terkait di sana yang masing-masing memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri. Dan ini yang harus jelas garis pembatasnya. Siapa yang berfungsi menjalankan fungsi keamanan perbatasan? Siapa yang mempunyai fungsi untuk fungsi penegakan hukum? Nah, inilah yang harus dipertegas. Negara dalam hal ini harus konsisten. Jangan sampai nanti menimbulkan kewenangan yang multitafsir, sehingga masing-masing pihak menjalankan kewenangan yang menurutnya adalah miliknya dikarenakan adanya kemultitafsiran tadi. Jadi kalau ayat Al-Quran itu ada sifatnya zanni yang interpretable, dan ayat yang sifatnya qat'i yang non-interpretable. Nah, ini harus jelas non-interpretable-nya. Sehingga jangan sampai masalah penegakan hukum justru menimbulkan persoalan dalam proses penegakan hukum itu. Kenapa? Karena tidak adanya kejelasan masalah kewenangan penegakan hukum. Nah, ini harus tegas. Dan kalau kita melihat ruhnya, sejarahnya, wewenang penegakan hukum, khususnya fungsi penyelidikan dan penyidikan adalah wewenangnya kepolisian. Dalam hal ini wilayah kepolisian, wilayah penegakan hukum tidak saja di daratan, tapi di perairan dan di udara. Nah, ini yang harus kita support. Dalam hal ini reformasi institusi, perbaikan institusi, supporting sarana dan prasarana untuk penegakan hukum, reward and punishment, meritokrasi. Ini semua harus menjadi ruh dari institusi ini. Dan kalau ini diterapkan, saya yakin ini akan bisa mensupport Indonesia 2045. Bahkan Indonesia emas tidak akan sampai 2045. 2030 pun bisa terwujud kalau kita memang konsisten di dalam hal ini. Demikian. Nah, saat ini itu saat ini.
1: Tepuk tangan. Bagus. KPS-nya sudah menyatakan tadi itu polisi tidak cukup dengan borgol dan pistol. Mengacu jawaban Bu Sri dan Pak Radian, seluruh kewenangannya sudah atributif. Kan atributif toh? Persis, saudara-saudara. Tadi menyimak bagaimana Pak KPS ini menjawab. Coba tangannya tampilkan. Tangannya ditampilkan ini. Dua-duanya. Polisi perlu kelengkapan-kelengkapan atributif sebagaimana akiknya dari KPS ini. Lihat ini akiknya ini. Tampil. Shootingen. Ini loh. Nah, apa maknanya yang saya maksudkan? Kewenangan atributif itu kewenangan yang sudah melekat gitu loh. Apa yang di konstitusi, yang di undang-undang kepolisian, apa itu yang di urusan kelautan, apa itu di ZEE, apa di 7N clause, semuanya itu ada kewenangan yang melekat. Karena ini melekat, coba tangannya ke bawah, ikut ke bawah akiknya, tangannya ke atas, ikut ke atas, itulah kewenangan melekat. Dan kewenangan penegakan hukum itu melekat. Sebelum urusan lekat-melekat ini dilanjutkan, ikuti dulu sponsor yang mau lewat. Nah, karena kita ini punya sponsor acara ini, gitu. Inilah informasi.

0: Si Mas Ilham.
1: Tepuk tangan untuk Mas Ilham ya. Terima kasih sahabat Airlangga Forum yang telah masih setia mendengarkan dengan seluruh jaringan radio di Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan tadi berbagai gagasan keilmuan sudah ada dan ini yang daftar pertanyaan akan muncul dari beberapa pendengar kita sekaligus sosok yang sudah japri saya. Termasuk dari para dosen, jadi alhamdulillah di ruangan ini hadir juga dosen-dosen Sekolah Pascasarjana UNER. Dosen-dosen muda yang punya jaringan nasional dan internasional tidak diragukan, bahkan juga kalangan praktisinya. Ini dokter-dokter hebat menurut kami dan ada Dr. Adam Muhsin. Tepuk tangan untuk Dr. Adam Muhsin. Nah, ya. Berdiri Mas Adam, berdiri. Syutingnya langsung dimasuk no. Nah, ini disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ini bagian dari apresiasi dari Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Dan ini mahasiswa, baik yang dari Universitas Airlangga maupun non-Universitas Airlangga. Mbak, disyuting-syuting, mahasiswa di belakang itu mahasiswa kita. Sekaligus mahasiswa kemitraan dari berbagai institusi di Jawa Timur yang sudah hadir ini. Juga hadir Dr. Sony Kristanto. Nah, Dr. Sony, Dr. Sony. Nah, Dr. Sony ini kelihatannya orangnya gundulan tapi dia asli Nahdiyin dan ulama. Sebenarnya ya. Kalau kemudian Dr. Haryono, nah ini Dr. Haryono, ini ahli di bidang kependudukan dan juga asesor nasional. Ini juga asesor nasional. Yang sudah masuk juga ada nama Malikus Zahir. Malikus Zahir, silakan berdiri. Nah, biasanya ada Malikus Saleh, ini Malikus Zahir. Raja pertama dari Pasai, kemudian ini sosok pintar dari Jawa Timur, Malikus Zahir. Kemudian ada Satria, mana yang Mas Satria ini? Mas Satria, oh memang Satria, lihat-lihat. Tampilkan Mas, tampil, di zoom. Satria, ternyata gagah ya. Satria Airlangga apa Satria mana ini ya? Nah, dari diskusi ini saya ingin menggali terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Dr. Haryono kali ya. Mas Dr. Haryono, silakan ya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih atas kesempatannya host kebanggaan kita. Profesor panutan kita semua, Prof. Jojo. Alhamdulillah inspirasi yang selama ini diberikan gitu. Sangat menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Sudah 1 jam lebih tidak terasa. Kayaknya kok masih 15 menit tadi ya, Prof. Ya. Sudah ternyata sudah 1 jam lebih begitu ya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan insight dari Prof. Sri. Selamat sore Prof. Sri. Semoga sehat. Tadi disampaikan bahwa Polairut itu kan merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia di mana tugas pokok fungsi Polairut ini juga menyelenggarakan fungsi kepolisian ya di perairan dan di udara. Sehingga Polairut ini juga diberi kewenangan ya secara regulasi tadi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk wilayah perairan dan udara gitu. Bahwa kita semua tahu sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan tentunya tidak sembarang gitu nggih. Dan saya rasa perlu sebuah kompetensi, perlu sebuah pelatihan khusus atau pemahaman terkait dengan hal tersebut, begitu. Termasuk dalam bidang pelatihan hukum juga. Okay. Hal ini tentunya untuk Polairut yang dapat berlaku sebagai penyidik, seandainya Bakamla atau Badan Keamanan Laut ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan dan kewenangan lain terkait dengan hal tersebut, padahal tidak memiliki kompetensi tersebut, maka bagaimana konsekuensinya ya terkait dengan kewenangan tersebut apabila ditinjau dari perspektif human resources atau sumber daya manusianya gitu, dan perspektif keselarasan jabatan dalam kewenangan tersebut, begitu Prof. Sri. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, terima kasih Dr. Haryono, dan pertanyaan ini nanti bisa direspon oleh seluruh narasumber ya, khususnya dari Dr. Ambar, Dr. Jenderal Juansi gitu ya, sebagai doctor in practice untuk urusan kewenangan dan otoritas kepolisian termasuk human resources-nya. Kalau dari anak muda kita, Satria? Satria bisa nambah komentar?
3: Ya, sebenarnya terima kasih Prof. Maupun Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati sekalian, sudah banyaklah tadi saya mendengarkan lah insight-insight baru, kemudian juga diskusi-diskusi yang menarik lah terkait Polairut. Ketika kita lihat secara atributif konstitusional, itu dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, kepolisian negara Republik Indonesia ini dapat diartikan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, tidak lain dan tidak bukan itu benar memang adalah polisi. Hal ini memiliki konsekuensi yuridis konstitusional, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah polisi, namun tidak terbatas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, semakin kesini, semakin banyak lembaga yang sebenarnya tidak diamanatkan secara atributif konstitusional untuk melakukan kewenangan tersebut, tetapi melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Mungkin contoh seperti kejaksaan dalam melakukan kewenangan penyelidikan tipikor, kemudian ada KPK yang melakukan penyelidikan tipikor, bahkan sempat dengan adanya pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ya, hal tersebut dapat ditafsirkan hanya OJK yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan. Tetapi untungnya dibatalkan oleh MK melalui putusan MK pada waktu itu. Okay. Kemudian jika dikaitkan dengan penegakan hukum, apalagi penyidikan dan penyelidikan, tentu secara konstitusional Polairut harusnya yang berwenang, Prof. Tetapi... Okay. Dengan adanya lembaga Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang didorong dapat berwenang melakukan penegakan hukum termasuk mengambil jatah wewenang sebagai penyidik dan penyelidik seperti itu. Pertanyaan saya spesifiknya saya tanyakan terkhusus kepada Bapak Dr. Radian Salman sebagai ahli hukum tata negara. Apakah desain Bakamla tersebut sebagai lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut, apalagi dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan ini tidak merusak desain konstitusional ketatanegaraan kita. Sebenarnya mengingat bukankah desain konstitusional kelembagaan negara kita yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut harusnya Polri. Secara inkasu Polri, apa secara inkasnya ini Polairut seperti itu.
1: Polairut, ya.
3: Ya, mungkin ada itu lagi. Saja okay. Dari saya. Terima kasih banyak Prof. Sudah diberikan waktu untuk bertanya.
1: Makasih sekali. Tepuk tangan, Rek. Orang mau bertanya, itu tandanya dia punya ekspresi intelektual. Dan yang mendengarkan mau memberikan tepuk tangan, itu tandanya sehat.
0: Kalau stroke gak bisa tepuk tangan.
1: Gitu ya. Untuk itu ini sehat semua. Nah, pertanyaan Ananda Satria itu menggelitik saya juga sebenarnya. Nanti silakan ditanggapi ya. Kewenangan penyelidikan, kewenangan penyidikan, asal mulanya kata Satria ini tadi kan, oh polisi itu punya kewenangan itu, tapi sekarang ini banyak lembaga kepengen dapat nyidik. Saya itu loh akhirnya bertanya, oh no bos ini penyidikan, kabeh kok kepengen ngeroyokan ya, ada apa di situ? Nah itu nanti bisa diperbandingkan perspektifnya, dan kita buat ini dari beberapa yang sudah masuk ini. Sekarang saya ingin ahli konstitusi juga ditambah oleh Mas Adam Muksin. Silahkan.
4: Terima kasih Prof. Jucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebuah diskusi yang sangat menarik pada sore ini. Terutama apa yang disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa semuanya. Terkhusus tadi yang saya garis bawahi adalah statement yang disampaikan oleh Pak Radian, Prof. Sri Winarsi yang menyatakan bahwa terkait dengan ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, maka secara atributif konstitusional bahwa kewenangan kepada Polri diberikan kewenangan dalam hal keamanan, kemudian ketertiban, dan yang kemudian yang di frase terakhir untuk ditekankan adalah dalam hal penegakan hukum. Sehingga kemudian konsekuensinya bahwa secara konstitusional kewenangan atau kekuasaan penegakan hukum ini adalah nyata-nyata diberikan kepada Polri. Nah, terkait dengan penanya kedua tadi telah disinggung, yaitu tentang kewenangan dikaitkan dengan Bakamla ketika misalnya disandingkan dengan Polairut yang tentu saja dia secara institusional dia berada di lingkungan Polri gitu. Nah, pertanyaan saya dalam hukum administrasi ada sebuah asas, yaitu asas tujuan atau speciality begensal, di mana asas itu pada prinsipnya bermakna bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Nah, asas berdasarkan asas ini, maka pertanyaan saya tujukan kepada semua pembicara, terkhusus kepada Prof. Sri Winarsi sebagai ahli hukum, sebagai pakar hukum administrasi. Dengan adanya lembaga-lembaga lain yang disebut oleh tadi penanya Mas Satria, lembaga-lembaga lain yang kemudian diberi kewenangan untuk penyelidikan di wilayah laut, khususnya dalam hal ini Bakamla, apakah itu kemudian tidak bertentangan dengan asas tujuan atau asas speciality begensal dalam hukum administrasi, dikarenakan bukankah lembaga yang negara yang dibentuk dengan tujuan menegakkan hukum secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 4 itu adalah polisi, in kasu dalam ini adalah Polairut gitu. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, kira-kira apa filosofi atau hakikat atau tujuan adanya lembaga Polairut yang diberi kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan di wilayah perairan dan udara. Nah, ini pertanyaan kedua tentu saja sangat penting untuk dicari jawabannya berkenaan dengan pertanyaan pertama saya. Itu saja Prof. Terima kasih.
1: Terima kasih Dr. Adam. Tepuk tangan untuk Dr. Adam. Dari logatnya Anda sudah tahu toh asal mulanya. Ini pasti dari tanah seberang. Dari wilayah perairan. Itu ya. Yang harus punya keperhatinan. Karena apa? Betapa penting menjaga perairan beliau ini, wilayah Madura. Kan gitu, itu penting. Dan disinggung soal asas tadi itu sebenarnya bagian dari, kalau yang kuliah hukum, bagian urusan otoritas, bagian urusan bevoegdheid, bagian dari alhamane beginselen van bekhurlich bestuur. Apa yang mau ngomong itu ya? Bekhurlich Bihurlah bestir. Bihurlah itu kepatutan. Bestir itu pemerintahan yang baik. Kemudian orang begitu. Nah, itu nambahi Prof. Jadi biar kelihatan serius memang. Ya. Dan ini silakan direspon oleh seluruh narasumber. Dan saya persilahkan Dr. Radian Salman dalam perspektif yang sangat konstitusional ini ya. Ya, silakan.
5: Ya, baik. Mungkin pertanyaan tadi terutama dari Mas Satria sebagai entry point saya ya. Jadi saya ingin memperluas pandangan kita semua ya. Karena saya dari program studi hukum dan pembangunan. Bukan dari program studi hukum yang mungkin agak kaku ya. Nah, hukum pembangunan ini luas ya. Ya. Begini cara berpikirnya ya. Konstitusi kita bilang bahwa kewenangan atributif penegakan hukum itu sudah disebut untuk Polri, ya. Tetapi pada perkembangannya, pada dasarnya praktek bernegaranya enggak begitu, ya. Misalnya muncul berbagai lembaga negara independen, KPK, Ombudsman, Komnas HAM dan seterusnya. Tradisionalnya hanya ada main organ namanya legislatif, yudisial dan eksekutif, ya. Tapi bernegara tidak berpikir hanya seperti itu. Tidak berpikir hanya karena undang-undang dasarnya bilang begitu. Ya, karena pada dasarnya mendesain kelembagaan negara itu dimaksudkan merespon dinamika-dinamika yang terbaru. Yang dimaksudkan untuk pada dasarnya ujung-ujungnya untuk mencapai tujuan negara. Nah, karena itu cara berpikir kita tidak boleh mengatakan A begitu saja. Karena itu saya ajak Anda jalan-jalan. Model tentang menjaga laut itu ada banyak pilihan. Pertama tipenya, ya. Siapa yang menjaga laut? Ada beberapa varian. Varian pertama militer. Varian kedua paramiliter. Varian ketiga civilian, ya. Di studi yang cukup komprehensif gitu ya, ada beberapa contoh. Misalnya US Coast Guard itu adalah militer, ya. Lalu juga yang lain agak yang termasuk civilian itu sebenarnya adalah kita, ya. Kita termasuk paramiliter sebenarnya, ya, komponennya, ya. Lalu ada Filipina itu paramiliter, ya. Dan sebagainya. Pilihan-pilihannya cukup banyak. Itu tipe, ya. Yang kedua tentang kewenangan. Ada yang unified, satu kelembagaan sendiri, non-separate, ya. Cina terbaru 2013. Cina itu menggabungkan 5 kelembagaan menjadi Coast Guard-nya, Maritime Coast Guard. Jadi dari 5 kelembagaan yang berdiri sendiri, dia jadikan satu, ya. Tapi ada juga yang seperti pola kita yang sekarang, ya. Yang separate, ya. Misalnya, di Spanyol, ya, di Spanyol itu ada yang khusus untuk mengenai search and rescue laut, ya. Lalu gabungan lainnya, ada yang lainnya khusus mengenai yurisdiksi perbatasan. Jadi ada sendiri-sendiri, ya, pilihan-pilihan, ya. Dan pilihan kita masih agak belum clear betul sebenarnya karena Undang-Undang 3 2014 menyebut sebenarnya ada kata-kata khusus di dalam pasal 59 itu. Yang Bakamla tidak sepenuhnya adalah penegakan hukum. Nah, pertanyaannya kalau ditanya pada saya Pak Parto, saya milih model yang mana? Pertama, kita harus agak luas pikirannya. Tadi di awal dikatakan kita archipelagic state. Ya, beda dengan Prancis yang modelnya sebenarnya sama dengan kontinen. Prancis enggak ada tantangannya apapun Bapak Ibu, kecuali lautnya ya darat sendiri, laut sendiri. Kita habis darat laut, habis darat laut, habis laut darat, ya. Habis mabuk darat, mabuk laut macamnya. Kita campur-campur mabuknya, ya. Nah, kalau kita dengan pola yang kemudian khusus separate jadi satu, maka itu akan dibutuhkan kos yang sangat besar. Karena apa? Pelembagaan yang sudah ada itu sebenarnya sudah ada di masing-masing. Ya. Kita punya polsek terdekat dengan laut. Jadi polsek Bangkalan, polsek Sumenep,
1: Tanjung Perak, jangan lupa.
5: Ya, dan seterusnya. Tanjung Perak. Ya. Satu, kita pertimbangkan aspek geografisnya. Pola model apa yang terbaik? Ya. Kedua, kita pertimbangkan aspek geografis itu dengan aspek kenyataan empirik kelembagaan yang ada. Selama ini yang sudah established, ya, misalnya Paul Ayrut sudah established di masing-masing itu, lalu kemudian mau kita satukan bea cukai jadikan, kalau di Cina itu karena dia jadi satu, maka semua fungsi cukai, fungsi kalau fungsi. Anda senang film-film tembak-tembakan Amerika itu, yang drug itu DEA, ya, polisi apa EE itu sehingga pokoknya belakangnya agensi drug apa gitu ya, itu sampai situ sehingga apa sih narkoba kalau di Indonesia itu BNN ya dijadikan satu dan masuk kemudian itu. Nah, apakah akan seperti itu? Ya seperti saya bilang tadi, pilihan diferensiasi fungsional menurut saya yang paling masuk akal, Mas Ian. Karena apa? Secara existing kita punya pelembagaan yang sudah established. Nah, kurangnya apa yang harus diperbaiki? Lalu membuat pilihan oh, misalnya di situ ada Bakamla, ada Bea Cukai, ada Syah Bandar, ada di kelautan perikanan itu saya lupa namanya ya. Itu harus yurisdiksi apa kewenangannya tegas. Kalaupun ada koordinasi dan supervisi itu wajar. Jadi kita enggak boleh alergi. Ada supervisi dan ada alergi, ada supervisi ada, dan koordinasi itu hal yang wajar.
1: Kayaknya nah, belum minum teh
5: karena
1: ini.
5: Itu iya, karena itu mudah-mudahan di forum ini itu hanya forum awalan. Nanti kita perlu untuk melihat ke Spanyol. Kita perlu ke Malaysia ya. Yang Malaysia itu civilian modelnya. Ya, kita perlu ke Filipina, ya, entah kapan karena sedang ada efisiensi anggaran. Terima kasih.
1: Tepuk tangan untuk Pak Radian, luar biasa. Jadi sahabat Erlangga Forum, dengan berbagai macam perbandingan itu ternyata diferensiasi ini tetap yang terbaik. Karena ada existing organ. Kepolisian negara Republik Indonesia itu loh, sampai di tingkat kecamatan, polsek-polsek, kemudian terus sampai di desa-desa. Babin-babin apa itu? Ya? Itu, ayo Babin Kamtibmas, iya tah? Itu sampai di struktur jengkal Republik ini ada. Dan itu artinya satu pilihan, kalau ada kurangnya ya dikoreksi-koreksi, termasuk agenda-agenda semacam ini kan agenda-agenda korektif sebenarnya. Dan saya bacakan juga apresiasi ini, terima kasih yang sudah japri lewat Zoom. Aibda Irfan Miprando Lubis, namanya bagus sekali. Lihat Lubisnya, saya ingat Profesor Soli Lubis. Ya, ya, no? Itu dari Sumatera Utara. Gitu ya. Selamat sore, luar biasa sekali acara Erlangga Forum ini. Saya secara pribadi sangat senang dan bangga dapat hadir di forum ini. Terima kasih Aibda Irfan, tepuk tangan untuk Irfan itu ya. Saya undang Ibu Irjen Pol Juansi kalau mau menambahkan dari berbagai pertanyaan, terus nanti dilanjutkan oleh Dr. Ambar.
6: Baik, terima kasih Prof, sangat menarik. Jadi kita kembali tadi disampaikan oleh Dr. Radian Salman bahwa diferensial dalam penegakan hukum di laut memang kita kembali kepada dasar hukum yang kuat di Undang-Undang Dasar Pasal 17 di mana berbagai tugas sudah diberikan kepada berbagai kementerian dan lembaga. Dalam hal penegakan hukum di laut ini sudah merupakan suatu tugas yang sangat spesifik yang diberikan kepada masing-masing lembaga. Nah, di sini keterlibatan dari berbagai lembaga ini termasuk dalamnya ada Direktorat Polairut yang secara konstitusional juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 akan memberikan kewenangan dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana umum, kemudian juga ada termasuk di dalamnya ada paper smuggling, trafficking in person dan kejahatan lintas negara. Ini merupakan satu pemenang yang diperoleh dari khususnya Direktorat Polair. Sehingga dari berbagai kewenangan ini dengan dasar dari Undang-Undang Nomor 17 pasal 17 tadi, ini merupakan sesuatu yang hal yang merupakan suatu entitas yang tidak berdiri sendiri dalam penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, kalau tadi dibandingkan dari berbagai negara, mereka diberikan kewenangan tunggal untuk penyidik di perairan. Nah, di Indonesia ini kita tidak seperti itu keadaannya, karena kita secara hukum juga secara undang-undang sudah kuat. Adanya undang-undang tentang TNI, Angkatan Laut khususnya, kemudian juga tentang KKP tadi, dan juga KPLP. Di sana diberikan kewenangan untuk pengawasan masalah keselamatan navigasi, dan seluruh kapal-kapal harus diawasi dan dilaporkan kepada KPLP. Ini masing-masing mempunyai satu kekuatan. Dan khususnya untuk penegakan hukum pidana umum yang merupakan kewenangan dari Direktorat Polair, secara kelembagaan saja, tadi sampaikan Prof. Jojo bahwa Direktorat Polair sudah tersebar di seluruh daerah. Polres-polres sudah mempunyai satuan Polair. Secara kelembagaan sangat besar, kuat. Dan secara teknologi pendidikan, 4 tahun mereka sekolah, ditambah dengan pendidikan dan pengembangan, pembentukannya, kemudian pengembangannya, dan khusus spesialis. Di samping mereka mendapatkan pendidikan selama 4 tahun, ditambah dengan pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang spesifik, spesialis, itu merupakan satu upaya bagaimana penegakan hukum di perairan itu menjadi lebih profesional.
1: Nah, iya, luar biasa. Dan Bu Jenderal, tadi kan disinggung juga apalagi Polairut ini tadi sudah diinfokan kan? Sudah diinfokan sekolah Pancasila Turohmi ke sana sudah siap bekerja sama, berarti SDM-nya nanti kan disekolahkan di UNER juga toh?
6: Nah, itu wajib itu.
1: Wajib. Kita undang nanti ke depan itu kita pengen ngundang teman-teman dari Polairut ya. Bapak Airut untuk ke Sekolah Pascasarjana UNER. Tepuk tangan, terima kasih Bu Jenderal. Bu Dr. Ambar, Bu Dr. Ambar.
7: Respon.
1: Iya, iya. Luar biasa respon dari banyak peserta tadi. Bisa di respon oleh Bu Dr. Ambar, silahkan.
7: Terima kasih Prof. Saya kembali kepada core daripada diskusi ini kan penegakan hukum. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, tadi juga sudah dibicarakan narasumber dan juga para penanggap, bahwa ada dua hal terkait penegakan hukum, yaitu penanganan dan pencegahan. Preventif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Saya sangat tertarik untuk membawa satu permasalahan ini fokus kepada persoalan SDM. Kenapa? Karena SDM, Polairut, terutama di sini kita bicara diskusinya Polairut, bahwa SDM itu adalah penggerak utama daripada sebuah organisasi.
1: Oh iya, iya, iya.
7: Jadi bagaimana kualitas SDM itu juga akan mempengaruhi goal daripada tercapainya sebuah organisasi, dalam hal ini Polair. Nah, kita melihat bahwa kondisi real condition-nya, bahwa persoalan tantangan daripada ancaman, potensi ancaman di kelautan itu ada yang konvensional dan transnasional dengan berbagai jenis tindak kejahatannya dan terus semakin berkembang dan berkembang sesuai juga dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu SDM Polairut ini harusnya juga terus diupdate, terus diaktualkan, terutama dalam permasalahan pembinaan. Pembinaan dalam hal ini khususnya adalah persoalan pendidikan. Tadi juga Dr. Juansis juga sudah menyinggung persoalan pendidikan, pelatihan. Tetapi pendidikan dan pelatihan seperti apa ketika SDM Polairut ini menjadi satu tulang punggung daripada berjalannya dan pencapaian sebuah organisasi adalah hal-hal yang karakteristik. Ketika kita bicara penegak hukum di perairan, laut, dan juga di daratan. Karena kalau di perairan tentu bagaimana kualitas SDM itu harus punya kompeten karakteristik, yaitu tidak hanya tahu hukum tetapi juga tahu tentang persoalan teknologi dan kemaritiman. Jadi ini seyogianya menjadi satu perhatian bagi Polairut agar terus mengaktualkan, mengupdate quality, kompetensi, bahwa tuntutan daripada sumber daya manusia Polairut itu tidak terlepas daripada hal-hal yang khas. Utamanya kalau kita bicara pencegahan terutama misalnya. Pencegahan kan bicara mengenai kemitraan. Kemitraan di sini tidak hanya terbatas kepada kemitraan antar sektoral yang tadi macam-macam juga sudah disampaikan. Ada berbagai aktor, ada Bakamla, ada Hubla, ada aktor-aktor yang lain yang sekarang ini kan masih seperti hutan belantara, masih tumpang tindih. Ya. Kemudian saya kembali ingin menjelaskan juga tentang pencegahan. Karena tren daripada pemolisian sekarang itu kan lebih kepada bagaimana mengedepankan pencegahan daripada penanganan, kan begitu.
1: Penanganan, iya.
7: Pencegahan
1: dalam better than cure. Waduh, mencegah lebih baik dari ngobati.
7: Ya, ya. Baik daripada menangani, itu kan mestinya itu. Nah, gimana pencegahan itu adalah membangun sebuah kemitraan. Kemitraan itu tidak hanya kepada lintas sektoral, tetapi juga bagaimana untuk mengantisipate supaya tindakan-tindakan kriminalitas secara konvensional misalnya, itu kan harus berurusan dengan masyarakat pesisir, nelayan yang juga melakukan tindakan-tindakan pidana seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan chemical, dengan meledakkan, dengan bom ikan. Ini kan juga tindakan pidana yang merusak habitat laut. Jadi saya kira kok perlu juga SDM dan kepolisian itu mampu memiliki kompetensi, tidak hanya skill kepada teknik penegakan hukum, tapi teknik komunikasi, teknik bagaimana membangun sebuah kemitraan dengan masyarakat dan sebagainya. Saya kira saya itu, Prof.
1: Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Bu Dr. Ambar. Hard skill-nya punya, soft skill-nya punya, dan itu punya kalau sekolahnya di Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana UNER. Gitu ya. Tapi biar komunikasi hukumnya semakin baik, jangan lupa juga ke Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Nah, ini biar diajak ke negara-negara lain. Dan sebelum dilanjutkan oleh Prof. Siwirinarsi dan Dr. Prawitra Talib, saya mengundang dua penanya yang sudah kirim japrian ini, yaitu Ananda Malikus Zahir. Silakan, Ananda Malikus Zahir, singkat, silakan.
8: Ya, terima kasih. Kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu narasumber dan juga penanya lain, saya hanya ingin menanyakan perihal integrated justice system ya, atau pada intinya adalah penegakan hukum itu seperti yang disampaikan tadi adalah menjadi wilayahnya Polri selama ini, karena memang Indonesia adalah negara kesatuan gitu yang wilayahnya sudah teryuridiksi masing-masing kabupaten kota. Nah, pertanyaan saya, apabila ada wacana merubah perpres mengenai Bakamla atau juga undang-undang keamanan laut nanti yang baru, apakah ini nanti kewenangan-kewenangan lain yang menyertai di fungsi penyidikan dan penyelidikan, misalnya nanti kita bicara penahanan dan sebagainya itu, lalu juga pra-peradilan itu nanti seperti apa mekanismenya? Kalau itu nanti kewenangan itu ada di Bakamla, apakah nanti mekanismenya tidak tumpang tindih dengan misalnya ketika Polri juga menemukan barang bukti lain, lalu apakah itu nanti tersangkanya sama, itu nanti bagaimana nanti ketika mengajukan pra-peradilan, apakah bisa dengan bingkai integrated justice system yang sudah ada di undang-undang selama ini. Gitu aja, Prof.
1: Terima kasih Mas Malikus Zahir. Kok gandosnya tepuk tangan karo Zahir? Ini sudah menambahkan kewenangan yang selama ini sudah ada. Kalau saya itu sederhana sebenarnya, Bu Sri. Ini kepengen jadi penyidik kepolisian, wis sekolah laut kemudian daftar jadi polisi. Daftar jadi polisi otomatis kan nanti nyidik-nyidik. Soalnya aku nyidik nanti ya. Tapi kemudian ini tadi disinggung soal badan lain. Saya tidak bisa mengungkapkan itu karena belum ada hubungan kontraktual di acara ini gitu ya. Maka saya tidak mempromosikan lembaga yang lain gitu ya. Jadi yang di sini itu memang sudah kemitraan gitu ya. Untuk itu yang badan lain kepingin bisa tampil itu silahkan daftar di acara Erlangga Forum berikutnya. Sekarang Ustadz Dr. Sony Christian, saya persilahkan Dr. Sony ya.
9: Oke. Terima kasih Prof. Jojo, sangat meriah sekali acara pada sore hari ini ya. Tadi saya sejauh ini mengamati apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber terkait dengan kewenangan daripada Polairut, kewenangan daripada Bakamla, tetapi kan kita di sini tahu bahwa di undang-undang ya, di undang-undang itu dari Bakamla sendiri itu kan diberi kewenangan terkait menjaga keamanan laut yang tadi mungkin sudah disinggung ya, ya. Sama Mas siapa tadi? Mas Sahir ya. Nah, cuma di sini yang perlu saya tanyakan, Bakamla punya kewenangan untuk menjaga keamanan laut. Dan juga Polairut itu juga diberi kewenangan untuk menjaga keamanan laut juga kan gitu. Nah, di sini ya. Bagaimana batasan daripada kewenangan dua lembaga ini yang di mana ini sama-sama diberi kewenangan untuk menjaga keamanan laut itu. Misalkan saya ambil contoh saja di sini. Misalkan ada suatu tindakan pidana kelautan. Nah, Bakamla berwenang melakukan penyelidikan dan Polairut juga berwenang melakukan penyelidikan. Nah, dari sini mana yang lebih berwenang? Gitu ya. Terima kasih. Ya,
1: makasih tepuk tangan Dr. Sony. Dr. Sony ini sains basisnya kan sebenarnya keilmuan tata kelola limbah. Jadi pengelolaan limbah, teknologi bersih, tata kelola lingkungan, good environmental governance. Tapi sekarang sudah belajar urusan kepolisian. Hukum-hukum urusan penyelidikan. Kemudian tata keilmuan forensik lingkungan aslinya. Kenapa bisa begitu? Karena Dr. Sony mengemban amanat sebagai sekretaris program studi kajian ilmu kepolisian. Cuma koyoknya belum bacaan. Nah, bacaannya koyoknya memang nunggu acara Erlangga Forum bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, silakan Prof. Sriwinarsi untuk memberikan respon berbagai pertanyaan dari 6 pertanyaan yang terkumpul cepat singkat. Waktu ya. 10 menit dibagi kita berempat. Nah, ya.
10: Terima kasih. Pada satu sisi memang ada Bakamla. Bakamla itu diatur dalam Perpres nomor 178 tahun 2014. Dan kalau kita lihat Bakamla itu memang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menangkap, dan membawa pelanggaran itu ke daratan. Kan seperti itu kan. Satu sisi dalam hal ini kan Perpres. Kalau dalam hitungan saya kan hierarki peraturan perundang-undangannya itu lebih kuat mana dengan undang-undang dasar dan undang-undang. Itu sudah bisa dipahami sendiri kan satu sisi. Dan jangan sampai kalau saya dalam hukum administrasi memang enggak masalah ada koordinasi-koordinasi. Tapi jangan sampai kewenangan itu menjadi tumpang tindih. Otoritasnya itu ada pada siapa? Itu harus ada. Supaya apa? Penegakan hukumnya itu ada kepastian dan istilahnya jangan sampai ada menimbulkan apa bias, kabur penegakan hukum itu. Kalau tumpang tindih terhadap banyak kewenangan-kewenangan masalah penyidikan dan penyelidikan. Jadi satu sisi itu harus ada otoritas yang bisa menyelesaikan masalah kepastian hukum. Itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih Profesor. Langsung ringkas. Lihatlah mana yang lebih otoritatif dari hierarki perundang-undangannya. Oh, ini diatur di undang-undang ya tentu lebih tinggi undang-undang daripada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah lebih tinggi daripada peraturan menteri. Peraturan menteri juga lebih tinggi dari peraturan RT. Kan gitu. Jadi otomatis struktur aturannya digunakan pedoman. Tapi acara hari ini kan bukan untuk yang terakhir. Untuk itu biarlah respon dari KPS, Kajian Ilmu Kepolisian. Baik. Simak dan sorot akiknya, itu tanda atributif kekuasaan. Ya.
11: Iya, memang ketika menjadi kaprodi KIK itu mandat stempel itu ada batu akik itu, ya, itu hasil istihoroh Prof. Cucu gitu. Dan pimpinan pasca. Baik, kalau kita melihat pertanyaan dan diskusi tadi udah jelas, ya, sudah jelas bahwa kewenangan penegakan hukum ini adalah kewenangan yang lahir dari konstitusi yang kemudian dipertegas lagi di dalam undang-undang. Sehingga yang disampaikan oleh Prof. Sriwinarsi dan Pak Radan, dan ini kewenangan atributif. Gitu. Nah, kewenangan atributif inilah yang tidak boleh direduksi sesungguhnya. Tidak ada jangan sampai ada suatu peristiwa dan tidak boleh ada ketika tumpang tindih kewenangan ini akan dihasilkan dengan konklusi mereduksi satu kewenangan yang harusnya tidak boleh direduksi. Nah, kesimpang siuran inilah yang terkadang kala akan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Kita punya cita-cita mulia Indonesia Emas 2045, tentu penegakan hukum ini harus menjadi concern utama. Bagaimana kita bicara Indonesia Emas, bagaimana kita bicara proses penegakan hukum, sementara kewenangan dalam penegakan hukum ini masih simpang siur. Artinya apa? Kita tegak lurus saja pada konstitusi. Kewenangan yang sudah ditentukan oleh konstitusi tidak boleh direduksi. Whatever the reason, mereduksi kewenangan yang lahir dari konstitusi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Ini perlu diingat. Nah, jadi jangan ada alasan A, B, C, dan sebagainya yang harusnya seperti itu, seperti ini, sehingga akhirnya akan ada peristiwa mereduksi kewenangan yang lahir dari konstitusi. Dan ini bentuk pengkhianatan konstitusi. Siapapun yang mengatakan demikian, ketika mengarah kepada mereduksi kewenangan yang lahir dari konstitusi, ini pengkhianat konstitusi. Perlu diingat itu. Oleh sebab itu, di sini kita harus tegas. Makanya di dalam, kalau di dalam magister kajian ilmu kepolisian ini khususnya, kita mempelajari secara substantif iya, secara aplikatif iya, secara praktis iya. Sehingga akan memberikan pemahaman dan pemaknaan yang objektif yang ada dasarnya.
1: Ya.
11: Kalau kita melihat hanya saja dalam satu sisi, oh kenapa? Ya karena di dalam institusi ini kewenangannya sering disalahgunakan atau ada hal-hal negatif yang viral dan sebagainya. Ini yang harus diperbaiki. Fungsi supervisi harus dijalankan. Reward and punishment harus ditegakkan. Alhamdulillah kalau kita tadi melihat salah satu pendiskusi mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan penyidikan OJK. Benar itu.
1: Untuk itu tetap kembali kepada kepolisian.
11: Tetap kembali kepada yang memiliki ruh, yang memiliki fungsi kepenyidikan dan penyelidikan.
1: Terima kasih, tepuk tangan semuanya gitu ya. Yang boleh motong, yang ngasih ake soalnya. Gitu ya. Dan sahabat Airlangga Forum, luar biasa acara ini. Hampir sudah 2 jam ya, tidak terasa. Tapi semuanya akan mempunyai satu persepsi yang akan bermacam-macam. Tapi ada satu conclusion remark dan statement pamungkas dari masing-masing narasumber. Ibu Juansi, masih memantau Bu Juansi? Saya ingin memulai dari Bu Juansi untuk penutup beberapa menit ke depan ini. Setiap narasumber saya beri kesempatan 60 detik untuk menyampaikan closing remark-nya. Saya persilakan Ibunda Jenderal Juansi.
12: Terima kasih, Prof. Ini closing remark dari saya. Yang pertama, bahwa untuk masalah keamanan laut itu bukanlah merupakan sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari penegakan hukum di berbagai sektor. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah memperbaiki koordinasi antar berbagai lembaga yang telah memiliki mandat hukum masing-masing. Itu dari kami, Prof.
1: Terima kasih. Dan sekarang, nah gitu dong respon Ibu Irjen Pol. Ini siapa yang gak kepengen jadi Irjen Pol? Kepengen toh? Pengen. Insya Allah keturutan. Sekarang Bu Dr. Ambar.
13: Ya, terima kasih, Prof. Closing statement dari saya bahwa sesuai daripada tema hari ini adalah bagaimana masa depan penegakan hukum di perairan dan udara demi mewujudkan Indonesia Emas. Artinya gimana menyongsong itu, tentu bagaimana Polri harus menjawab permasalahan-permasalahan yang ada terkait yang utama adalah SDM, karena SDM adalah penggerak daripada organisasi meningkatkan kualitas dan juga tentu kuantitas, yang juga harus mendasarkan bahwa setiap kondisi Polres di wilayah di bawah Polri ini berbeda-beda. Ada Polres yang memiliki wilayah perairan yang luas, bahkan ada yang sedang sempit. Artinya keterbedaan ini yang menjadikan harusnya menjadi satu pemikiran kepolisian untuk menempatkan SDM-SDM yang tepat. Dan tentu bagaimana masa depan penegakan hukum perairan Polairut menyongsong masa depan harus bisa menjawab bahwa masalah fenomena yang sekarang itu adalah janganlah kesan polisi ini adalah lebih kepada daratan minded, pemolisian yang daratan minded, tapi harus menjawab pemolisian dalam konteks wilayah Polri adalah 2/3 perairan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dr. Ambar. Dan sekarang saya persilakan Profesor Sri Winarsi.
10: Terima kasih Prof. Jojo. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum di perairan dan di udara itu harus ada koordinasi antar institusi-institusi yang terkait. Tapi satu sisi, otoritas itu ada di mana? Karena itu adalah supaya tidak terjadi tumpang tindih, supaya ada kepastian hukum, ada transparansi, dan ada proposalitas mengenai fungsinya itu. Kalau kita lihat seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih dengan perspektif fungsional yang luar biasa. Dan kini Putra Melayu, Dr. Prawitra Talib.
11: Baik,
1: Putra
11: terima
1: Melayu
11: kasih.
1: Toh, kan dari Jambi.
11: Prof. Jojo. Jadi itu adalah ranahnya Polri yang tentu akan disupport oleh institusi penegakan hukum lain yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Nah, ini yang harus kita sama-sama jaga, tingkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, maka insya Allah kita akan menuju Indonesia Emas 2045 sebelum tibanya tahun 2045.
1: Terima kasih. Dan pamungkasnya Pak Dr. Radian Salma.
5: Ya, Bapak Ibu, upaya untuk memperbaiki upaya penegakan hukum itu harus direspon secara terbuka. Poin saya adalah bahwa model kewenangan institusi itu memang selalu mengalami dinamika. Buktinya undang-undang dasar kita juga berubah. Sehingga kemudian kita harus elaborasi pilihan-pilihan itu lebih detail. Lalu kita potretkan dengan konteks empiri kita kondisinya seperti apa. Perbandingan bisa menjadi referensi, tetapi jauh lebih mendetail pula bahwa kita menyelidiki, mengelaborasi kondisi-kondisi faktual kita. Selama ini problem penegakan hukum di laut, udara kita akan seperti apa. Jadi diskusi seperti ini tidak boleh berhenti dan harus ada partisipasi secara luas. Karena apa? Karena ini adalah upaya untuk dinamika perubahan legislasi kita ke depan. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Radian. Sahabat Erlangga Forum, selesai sudah acara Erlangga Forum edisi 217 ini, yang dari berbagai perbincangan itu sesungguhnya kita tetap diingatkan kembali pada prinsip gotong royong bernegara. Karena menyangkut gotong royong bernegara, diingatkan oleh Ibu Wulan, Dr. Ambar tadi tidak lupa tentang sejarah. Sesungguhnya gotong royong itu kan jangan sampai enggak ada gotongnya tinggal ruyungi. Atau ada ruyungnya enggak ada yang gotong. Gitu ya. Maka penegakan hukum di perairan dan udara itu ada slot ruyungnya. Ada konstruksinya. Dan konstruksinya dalam sejarah kepolisian negara Republik Indonesia di tahun 50 itu Polairut adalah pemegang otoritas royong besarnya untuk disengkuyung, digotong rame-rame, gotong royong, muncullah institusi-institusi sektoral dalam kerja koordinasi, supervisi, dan oleh Pak Radian tadi disebut sebagai satu delegasi yang derivatif, bahwa semua keragaman ini bagian komitmen bersama. Tapi siapakah pemuncak otoritas kewenangannya? Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mandat dari konstitusi. Selamat datang generasi Indonesia Emas 2045 dengan otoritas kepolisian negara yang kita telah punya bersama. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Bersama ketemu hari ini, bakti untuk NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, untuk menuju Indonesia Emas 2045 tentu banyak lini yang harus kita perhatikan. Selain stabilitas ekonomi dan pembangunan SDM, juga bagaimana merealisasikan penegakan hukum baik di laut, darat, dan udara. Tentu untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen kita untuk saling kerjasama dan saling bersinergi. Masa depan penegakan hukum laut dan udara di Indonesia akan semakin efektif dengan memaksimalkan penggunaan teknologi, pemberdayaan SDM, serta pengaturan pengelolaan wilayah laut dan udara yang baik. Selain itu juga diperlukan regulasi, otoritas, dan legalitas terkait pengelolaan ruang udara dan laut agar dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, budaya, untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, sahabat dan hadirin semuanya, demikian Airlangga Forum edisi yang ke-217 dengan tema Masa Depan Penegakan Hukum di Perairan dan Udara demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara ini setiap hari Jumat jam 3 hingga 5 sore hanya di kanal YouTube kami, yaitu Sekolah Pasca Sarjana UNER, Humas dan Informasi, LPPL Radio Jawa Timur, serta RTV. Terima kasih kami ucapkan kepada radio partner kami, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Raja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, dan Klasik Radio Malang. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada Profesor Dr. Sriwinarsi, SAMH, Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Genoveva Ambarwulan Tulistiyawati, SSMHUM, Dosen Program Studi Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. DRA Juansi, SAMHUM, Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana UNER, Dr. Prawitra Talib, SAMH, AASI IRB, Associate Directorate Institute of Arbitrators, Koordinator Program Studi Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, Dr. Radian Salmanesa, LLM, Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada the one and only lead host ya, atau host utama yang setelah memandu acara Airlangga Forum kali ini, yaitu Profesor Dr. Suparto Wijoyo, SAMHUM, Prof. Jojo. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Dr. Ada Musi, SAPMH, Dr. Haryono MKEP, serta Dr. Sony Kristianto, SSI, MSI. Dan untuk semua tadi teman-teman yang sudah memberikan kontribusi berupa respon yang ada di live YouTube kami, ya, yaitu di...
15: Ya, sahabat, mengutip apa yang sudah disampaikan oleh keenam narasumber, ada pointers penting yang patut kita pahami. Yang pertama dari Irjen Polisi Purnawirawan Dr. DRA Juansi, SAMHUM, yang menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di perairan sudah berjalan cukup baik. Ini terbukti dari beberapa kegiatan yang sudah terlaksana secara kolaboratif di perairan melalui keterlibatan antara TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan BNN untuk isu narkoba. Beliau mengharapkan model konsep gotong royong ini bisa menjadi standar baru di masa depan. Sementara itu, Dr. Genoveva Ambarwulan Tulistiyawati, SSMHUM, mengajak berefleksi melalui aspek sejarah, terutama lewat pendirian Polisi Air pada tahun 1950. Menurut beliau, secara filosofis, Presiden Soekarno ingin menekankan betapa pentingnya satuan polisi air pada saat itu yang dihadapkan pada wilayah hukum yang sangat luas, karena secara fisik 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Sementara itu, Profesor Dr. Radian Salman, SHLLM, menekankan pentingnya otoritas dalam penegakan hukum di laut dan di udara. Menurut beliau, dilihat dari aspek hukum, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur penegakan hukum di Indonesia melekat pada lembaga kepolisian. Sementara itu, narasumber lainnya, Dr. Prawitra Talib, SAMH, mengingatkan tentang potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Menurut beliau, meskipun secara regulasi otoritasnya berada pada kepolisian, namun tetap harus jelas batasan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya untuk menghindari tumpang tindih tersebut. Kemudian di akhir diskusi, Prof. Jojo menyimpulkan poin penting diskusi yang menekankan pada otoritas penegakan hukum di laut dan di udara berada di tangan kepolisian dan diperlukan kelengkapan atributif berupa sarana dan prasarana untuk menegakkan kewenangan tersebut. Ya, sahabat Air Langga Forum, baru saja kita simak bersama Air Langga Forum edisi yang ke-278 dengan tema Kado 80 Tahun Polri, Merajut Sinergi Menjaga Kedaulatan Laut dan Udara. Kami sampaikan terima kasih kepada keenam narasumber. Yang pertama pada Profesor Dr. Sriwinarsi SH, Guru Besar Bidang Hukum Agraria Administrasi Fakultas Hukum Universitas Air Langga. Kemudian Dr. Genoveva Ambarwulan Tulistiyowati SSM Hum, selaku dosen program

Profesor Dr. Suparto Wijoyo S.A.M.Hum selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Saya Ilham Diata pamit, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Dewan Tapra Mayoga Suara Kota Probolinggo mengabarkan Pemkot Probolinggo raih penghargaan khusus Radar Bromo Award 2026 atas prestasi pengendalian inflasi.
2: Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan khusus pada ajang Radar Bromo Award 2026 yang digelar di Ballroom Paseban Sena. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kota Probolinggo meraih predikat terbaik ketiga nasional kategori pengendalian inflasi wilayah Jawa-Bali. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jawa Pos Radar Marsudi Nurwahid kepada Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari. Prestasi tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di bawah kepemimpinan Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Ditemui usai acara, Wakil Wali Kota Ina mengatakan, pemerintah kota menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Radar Bromo melalui Radar Bromo Award. Wakil Wali Kota menambahkan, baginya yang terpenting bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi. Keberhasilan pengendalian inflasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yakni menjaga daya beli, memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, serta menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, ke depan dirinya akan terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi, memperluas kerjasama dengan daerah penghasil komoditas, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan distribusi barang dan jasa berjalan lancar. Dewan Tapra Mayoga, Suara Kota, Probolinggo.
1: Selanjutnya, Elfos Usman dari Persada FM Blitar mengabarkan, Kabupaten Blitar matangkan kelas

0: Khusus olahraga, pembinaan atlet pelajar bakal lebih terarah dan berkelanjutan.
1: Pemerintah Kabupaten Blitar mematangkan pembentukan kelas khusus olahraga KKO di jenjang SMP sebagai langkah memperkuat pembinaan atlet pelajar sejak usia dini. Program hasil sinergi Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta KONI Kabupaten Blitar ini diharapkan melahirkan sistem pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan KKO merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan atlet pelajar. Selain KKO, pihaknya juga mewacanakan kelas khusus bakat minat KKBM yang mengakomodasi bidang seni. KKO akan diterapkan di sejumlah SMP yang dipilih berdasarkan sarana-prasarana, akses menuju lokasi latihan, dan potensi cabang olahraga di masing-masing wilayah. Pilot project direncanakan di 4 wilayah, yaitu di Selatan, Barat, Tengah, dan Timur. Menurut Agus, pembinaan atlet tetap dilakukan secara berjenjang sejak TK dan SD, sedangkan KKO difokuskan bagi siswa SMP. Penerimaan peserta dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB, jalur prestasi non-akademik. Selain siswa berprestasi, peserta didik yang memiliki bakat juga berpeluang diterima melalui sistem praktik. Siswa yang tergabung dalam KKO nantinya mendapat fleksibilitas pembelajaran sehingga latihan maupun pemusatan latihan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, mengatakan pembentukan KKO menjadi langkah penting agar Kabupaten Blitar tidak tertinggal dari daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan program serupa. Tahap awal pilot project direncanakan di wilayah Srengat, Kanigoro, dan Wlingi dengan teknis pelaksanaan yang masih dimatangkan bersama Dinas Pendidikan. Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar, Fatatoh Hironi Ulya, mengatakan KKO akan menjadi fondasi regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Melalui kolaborasi Dinas Pendidikan, Dispora, KONI, dan seluruh cabang olahraga, pemerintah Kabupaten Blitar berharap KKO menjadi fondasi pembinaan atlet pelajar yang lebih sistematis sehingga mampu melahirkan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
0: Selanjutnya Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, PLT Wali Kota Madiun buka soft launching wisata Ngegong, dorong kawisata jadi penggerak edukasi dan ekonomi kelurahan.
2: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menghadiri sekaligus membuka soft launching wisata Ngegong dan launching program Sahabat Tani Cilikawista Ngegong di Jalan Kapri, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi wisata sekaligus penguatan edukasi bagi generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengapresiasi inovasi masyarakat lewat Kawista Ngegong yang menghadirkan konsep wisata edukasi. Menurutnya, program seperti Sahabat Tani Cilik sejalan dengan Pemkot Madiun dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat pembelajaran sejak usia dini. PLT Wali Kota menyampaikan, Kota Madiun memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai kota wisata lewat kreativitas masyarakat. Sebab meski tidak memiliki banyak potensi wisata alam, Kota Madiun memiliki kekuatan dari sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi. PLT Wali Kota berharap Kawista di setiap kelurahan dapat terus berkembang dan menghadirkan berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi di tingkat kelurahan. Menurutnya, keberadaan destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kegiatan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, termasuk pelaku UMKM. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan, Pemkot Madiun terus mendorong pengembangan kawasan wisata kelurahan atau Kawista sebagai wadah kreativitas masyarakat. Dari 27 Kawista yang telah terbentuk, pemerintah terus mendorong agar semakin banyak yang aktif dan berkembang. Kawista Ngegong terbentuk sejak Maret 2025 dan terus berkembang dengan dukungan pemerintah Kota Madiun. Kawasan ini dikembangkan sebagai wisata edukasi dengan berbagai program. Salah satunya edukasi bahasa Inggris bersama volunteer mancanegara. Hingga kini, tercatat 21 volunteer yang telah berkunjung dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, Kawis Tangegong juga menghadirkan program Sahabat Tani Cilik yang mengajak anak-anak belajar pertanian secara langsung lewat kegiatan edukatif. Melalui program tersebut, Kawis Tangegong diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, baik melalui sektor wisata, UMKM, maupun kegiatan pendukung lainnya. Amanda, Suara Madiun.
0: Selanjutnya, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, pengurus IPSI Tulungagung resmi dilantik. PLT Bupati Tulungagung berharap pencak silat jadi pemersatu.
3: Sebanyak 58 pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Tulungagung masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik di ruang Raja Mukti, Sekda Tulungagung. Pelantikan dihadiri langsung oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Forkopimda, Pengprov IPSI Jawa Timur, serta tokoh-tokoh perguruan pencaksilat se-Kabupaten Tulungagung. Plt Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa kepengurusan IPSI bukan sekedar jabatan, tetapi amanah untuk menjaga persatuan, menanamkan nilai-nilai luhur, dan memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Pencaksilat harus menjadi pemersatu, bukan pemicu perpecahan. Oleh Bupati Tulungagung juga berharap kepengurusan baru ini semakin solid dan mampu membawa IPSI Tulungagung ke arah yang lebih baik. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
0: Selanjutnya, Regita dari Suara Gresik melaporkan, perluas akses pendidikan, Pemkab Gresik gandeng LKSA jaring siswa sekolah rakyat.
4: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat. Menjelang tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 15 Juli 2026, Pemkab Gresik menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA untuk mempercepat penjaringan calon peserta didik jenjang SD yang kuotanya masih menyisakan 30 kursi. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan, kolaborasi dengan LKSA penting agar tidak ada anak yang memenuhi syarat namun terlewat dari proses seleksi. Secara keseluruhan, sekolah rakyat menyediakan 270 kuota untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selain itu, Pemkab Gresik juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sedayu, guna memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
0: Selanjutnya, Suci Avani dari Suara Pasuruan mengabarkan, 16 tahun menunggu, Pemkab Pasuruan perbaiki ruas jalan Bendungan sampai Rejosari yang mengalami kerusakan.
5: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDA BMBK terus melakukan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan baik berlubang maupun bergelombang. Seperti pada ruas jalan Bendungan sampai Rejosari yang selama ini dipenuhi lubang dan bergelombang kini mulai diperbaiki. Menariknya, perbaikan ruas ini butuh waktu hingga 16 tahun lamanya. Kepala Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan Sarina Rostif pada Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, perbaikan ruas jalan Bendungan sampai Rejosari merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya pada ruas jalan yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, ruas tersebut tidak hanya menjadi akses utama warga Desa Rejosari dan sekitarnya, tapi juga kerap dimanfaatkan pengguna jalan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di jalan nasional. Sarina berharap selesainya proyek tersebut nantinya mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian serta mendukung aktivitas perekonomian warga. Suci Avandi, Suara Pasuruan melaporkan.
0: Selanjutnya, Kevin Mabek dari Suara Ngawi mengabarkan, Persinga Ngawi juara grup CC Liga 4 Piala Presiden 2026.
6: Persinga Ngawi memastikan diri menjadi juara grup CC Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah bermain imbang 1 sama melawan Persiga Garut pada laga terakhir babak 16 besar di Stadion Ketonggo 26 Juni 2026. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan kedua tim melaju ke babak 8 besar. Selamat Riyadi, pelatih Persinga Ngawi mengungkapkan dirinya sengaja melakukan rotasi besar-besaran pada pertandingan terakhir fase grup. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang selama ini minim menit tampil. Persinga menutup fase grup dengan koleksi 7 poin tanpa sekalipun menelan kekalahan. Sementara Persigar Garut finish di posisi kedua dengan 5 poin. sehingga turut mengamankan tiket ke babak 8 besar. Pertandingan yang disaksikan 1.129 penonton berlangsung sengit sejak menit awal. Persinga lebih dulu memimpin pada menit ke-24 dan mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-58 setelah gol bunuh diri dari pemain Persinga mengubah skor menjadi 1-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol sehingga pertandingan berakhir imbang. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
0: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
1: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menghadiri sekaligus membuka soft launching wisata Ngegong dan launching program Sahabat Tani Cilik Kawista Ngegong di Jalan Kapri, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi wisata sekaligus penguatan edukasi bagi generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengapresiasi inovasi masyarakat lewat Kawista Ngegong yang menghadirkan konsep wisata edukasi. Menurutnya, program seperti Sahabat Tani Cilik sejalan dengan Pemkot Madiun dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat pembelajaran sejak usia dini. PLT Wali Kota menyampaikan, Kota Madiun memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai kota wisata lewat kreativitas masyarakat. Sebab meski tidak memiliki banyak potensi wisata alam, Kota Madiun memiliki kekuatan dari sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi. PLT Wali Kota berharap Kawista di setiap kelurahan dapat terus berkembang dan menghadirkan berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi di tingkat kelurahan. Menurutnya, keberadaan destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kegiatan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, termasuk pelaku UMKM. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan, Pemkot Madiun terus mendorong pengembangan kawasan wisata kelurahan atau Kawista sebagai wadah kreativitas masyarakat. Dari 27 Kawista yang telah terbentuk, pemerintah terus mendorong agar semakin banyak yang aktif dan berkembang. Kawista Ngegong terbentuk sejak Maret 2025 dan terus berkembang dengan dukungan pemerintah Kota Madiun. Kawasan ini dikembangkan sebagai wisata edukasi dengan berbagai program. Salah satunya edukasi bahasa Inggris bersama volunteer mancanegara. Hingga kini, tercatat 21 volunteer yang telah berkunjung dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, Kawista Ngegong juga menghadirkan program Sahabat Tani Cilik yang mengajak anak-anak belajar pertanian secara langsung lewat kegiatan edukatif. Melalui program tersebut, Kawista Ngegong diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, baik melalui sektor wisata, UMKM, maupun kegiatan pendukung lainnya. Pemerintah Kota Madiun menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya daerah. Komitmen tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun saat memberangkatkan peserta kirab budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Kartoharjo di depan kantor Kelurahan Kartoharjo. Kirab budaya diikuti masyarakat Kelurahan Kartoharjo dengan rute mulai dari Jalan Sulawesi, Jalan Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dr. Cipto, hingga berakhir di kawasan Sendang Gayam. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian tradisi bersih desa yang rutin diselenggarakan sebagai bentuk pelestarian budaya, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan bahwa kegiatan budaya perlu terus dilestarikan agar masyarakat tidak melupakan sejarah dan nilai-nilai yang menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah. Menurutnya, pelestarian budaya juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha saat kegiatan berlangsung. Setelah kirab selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan di Sendang Gayam dengan prosesi syukuran, penggantian kain penutup sendang, serta siraman kepada salah satu perwakilan warga menggunakan air sendang. Prosesi itu merupakan bagian dari tradisi bersih desa sebagai simbol rasa syukur, sekaligus doa

0: agar masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan. Lewat kegiatan tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap tradisi budaya lokal dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas daerah, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Aparatur pemerintah Kota Madiun kudu terus berkembang, harus memiliki berbagai skill, termasuk urusan bahasa. Hal itu penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan bagi aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Madiun pun kembali digelar. Terbaru ada pelatihan bahasa Inggris yang dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pelatihan yang berlangsung di gedung Diklat Kota Madiun itu diikuti sebanyak 60 peserta. Bahkan PLT Wali Kota sudah menginstruksikan untuk kembali menganggarkan tahun depan pun lebih ditingkatkan lagi. PLT Wali Kota mengaku pelatihan tidak hanya bahasa Inggris, tetapi juga bahasa asing yang lain, salah satunya bahasa Mandarin. PLT Wali Kota berharap aparatur di pemerintah Kota Madiun juga fasih berbahasa asing. Karenanya peningkatan SDM aparatur juga terus dilakukan. Selain itu, PLT Wali Kota berharap peserta serius mengikuti pelatihan. Masalahnya untuk dapat masuk kuota juga terbatas. Calon peserta wajib mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya sore hari ini? Balik lagi di 15.20 bareng sama Sukma ya, pada kesempatan hari ini di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di masih kerasa awal bulannya ya, baru tanggal 3, masa udah tanggal tua sih. Dan besok weekend juga, jadi kemana nih planningnya besok? Dan yang gak kemana-mana hari ini dan gak punya acara kemana-mana juga hari ini, tenang aja nih, ditemenin sama Sukma sampai jam 7 malam nanti.

Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Fani Sugi featuring dengan Heru Segidok ya, dengan Jogja Lantai 2-nya. Wah, siapa nih yang justru mungkin yang awalnya belum kepikiran weekend besok mau kemana ya? Nah, siapa tahu habis dengerin lagu yang barusan tadi, Jogja Lantai 2, kepikiran nih mau main ke Jogja. Siapa yang kepikiran? Gas deh, langsung aja ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jogja emang bisa jadi salah satu kota yang paling mungkin atau mungkin kota yang gampang ya untuk dikunjungi, apalagi dari Kota Madiun sendiri ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sana tuh kita aksesnya gampang kalau dari Madiun, naik bis bisa, naik kereta bisa, atau mungkin ya pakai kendaraan pribadi juga bisa, naik motor juga cepet kok Madiun Jogja ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Langsung deh gas ke sana, Jogja Lantai 2 tuh apalagi. Wah, emang apa ya, enggak ada duanya gitu ya. Di sana tuh ini yang dimaksud mungkin Jogja Lantai 2 itu banyak sih. Mungkin tapi dari lagu yang barusan tuh yang dimaksud yaitu daerah-daerah Gunung Kidul ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yaitu di apa namanya, Bukit Bintang. Aduh, lupa saya namanya. Yaitu pokok dari arah Gunung Kidul, di mana di daerah sana juga banyak kok objek-objek wisata yang bisa dikunjungi ya. Ada pantai, mungkin ada itu wisata yang lainnya juga, ada pantai, ada Gua Pindul. Nah, atau mungkin hanya sekedar di daerah kotanya juga enak banget tuh main ke Tugu, nongkrong di pinggirannya gitu ya. Di pinggir-pinggir jalannya itu kan banyak tuh tempat-tempat nongkrong, entah kafe, entah itu pedagang kaki lima ya, angkringan-angkringan gitu, sambil ngelihat suasana di sana. Atau mungkin lantai dua yang lain nih dari Jogja, yaitu mungkin dari arah utara, yaitu mungkin di daerah Kaliurang. Itu juga banyak objek wisata yang bisa dikunjungi juga di sana, yaitu monumen Kaliurangnya sendiri. Terus ada bunker ya, bunker Merapi itu tuh. Ada kopi Kloto juga, ada juga kopi Merapi. Wah, enak tuh. Kalau ke arah situ sih Sukma mau nyaraninnya kalian mainnya pagi ya, karena pasti nanti kelihatan view dari Gunung Merapinya, dan itu wah the best banget ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kemana lagi ya kalau di Jogja ya? Jogja tuh menurut Sukma kemanapun aja main sih ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kita misal naik kereta nih dari Madiun ke sana, terus turun di stasiun Tugu itu udah Malioboro, udah main itu. Gitu ya, jalan aja terus. Ada juga langsung ke alun-alun tuh, alun-alun yang utara. Kalau enggak puas di situ ada alun-alun kidul tuh. Alun-alun lor sama alun-alun kidul ya. Terus ada juga Taman Sari tuh. Siapa tahu dari kalian suka nih buat cari spot-spot foto. Nah, di situ tuh banyak banget tuh. Di sisi lain kita bisa belajar mengenai kebudayaan yang ada di sana dan tempat tersebut gitu ya. Jadi kita juga bisa nih sambil ya buat-buat konsumsi Instagramable-nya gitu ya. Buat postingan-postingan di sosmed kalian masing-masing gitu ya. Jogja tuh banyak banget, kemanapun aja main sih. Walaupun cuma kesana, misal kesana terus nongkrong di pinggiran jalannya itu yang di kaki-kaki lima angkringan-angkringan tuh, udah berasa main banget gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Setuju gak nih kalian? Apalagi buat kalian yang udah pernah hidup di sana ya, entah itu kuliah, musal, atau mungkin bekerja di sana. Nah, pasti deh Sukma jamin kalian kayak masih ada hasrat yang menggebu untuk balik ke sana, karena Jogja itu biasanya, apalagi kalau anak-anak di Madiun sini ya, itu kayak berasa rumah kedua.
Tapi buat kalian-kalian semua, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang mungkin besok di weekendnya ya, ya kalau jauh-jauh mager lah, kalau mau pergi jauh juga mager karena mungkin capek atas aktivitas yang sudah dilalui di hari Senin sampai Jumat kemarin, ya bisa banget sih main-main di Madiun dan sekitarnya aja. Banyak juga, kita gak kalah sama Jogja nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Main aja ke PSC tuh. PSC banyak spot-spot foto juga yang cocok buat kalian posting nih. Yang warga dari kota-kota lain aja berkunjung, masa kalian yang warga lokal gak berkunjung sih? Ya sekedar cuman apa ya, cari hiburan lah, cari suasana gitu. Atau mungkin di PRC-nya, di Ka'bahnya itu, di daerah belakangnya kan juga ada beberapa monumen-monumen yang sudah tersedia, yaitu Menara Eiffel, terus ada Jam Gadang dan lain sebagainya. Banyak banget. Ngajak anak bermain ke sana juga seru pastinya ya. Banyak, mana lagi, kita main di alun-alun aja sekarang seru banget berasa, karena banyak banget opsi yang apa ya namanya, seru di sana ya. Mungkin ada banyak pedagang juga yang bisa jajanan. Wah, itu seru banget. Kalian mau nyari jajan model kayak apa, ada di sana. Atau mungkin mau juga ke yang agak alam-alam nih ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kalau deket-deketan ya paling ke Monumen Kresek tuh ada tuh. Atau mungkin ke Grape. Nah, atau mungkin ke hutan-hutan kare itu. Itu juga seru tuh buat ngajak keluarga. Di sana juga banyak kok tempat-tempat yang buat nongkrong juga bisa ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mana lagi ya? Kalau mungkin cari yang dingin-dingin di cuaca yang dingin akhir-akhir ini, yang kalian masih berasa belum dingin, bisa banget langsung gas ke Tawangmangu atau mungkin ke Sarangan tuh. Kalian bakalan bediding ya. Kalian bakalan dingin, wong di kota Madiun aja berasa kayak dingin banget kok. Apalagi malam hari ya, akhir-akhir ini ya, sahabat Suara Madiun semua. Dan ya itu tadilah sedikit saran dari Sukma ya, buat supaya siapa tahu kalian bingung nyari referensi mau kemana. Nah itu tadi sedikit ya, kalau kalian masih kurang, udah bosan ke situ-situ mulu, cari aja, banyak banget di kota Madiun sendiri juga. Ada banyak juga tempat-tempat yang bisa buat nongkrong sekarang di Madiun, menjamur banget. Coffee shop atau mungkin kafe-kafe gitu ya. Dan cocok banget buat family juga, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mungkin bisa melepaskan stres kalian dari Senin sampai Jumat yang beraktivitas, dan buat sarana juga untuk kumpul bersama keluarga kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus juga di sini Sukma mau nyaranin nih buat kalian yang yang sering beraktivitas di luar rumah ya, dan terutama yang di malam hari ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, itu tuh akhir-akhir ini dingin banget ya cuacanya, anginnya gitu ya, hawanya. Dan kalian harus jangan lupa bawa jaket tuh. Sering deh minum-minum yang hangat-hangat, misalnya jahe gitu ya. Tapi jangan dimakan, diminum ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dibikin wedang gitu loh, dibikin minuman. Dicampur teh juga enak, dicampur susu juga enak, jadi susu jahe. Atau mungkin dicampur yang lain, kopi. Kopi jahe ada, enak tuh juga. Pernah nyobain Sukma, cobain aja deh buat kalian yang belum pernah nyobain ya. Sering-sering mengkonsumsi minuman-minuman hangat lah ya, untuk juga menghangatkan tubuh kita. Karena ya daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan karena cuaca yang tidak menentu ini ya kan. Dinginnya banget, kadang sampai pagi-pagi itu walaupun matahari udah keluar, anginnya masih berasa dingin biasanya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tuh, jaket jangan sampai lupa pokok. Sukma ingetin buat kalian, apalagi yang kerjanya di jalan dan
apalagi yang aktivitasnya di malam hari. Nah, itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Medan semua. Oke deh, itu tadi sedikit informasi dari Sukma buat kalian semua. Kita next aja ya, ada satu lagu lagi nih buat kalian. Enggak satu lagu sih, banyak banget udah Sukma siapin buat kalian dan akan menemani malam hari kalian. Next play, ada Harry Style Aperture.

0: KPL Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
5: The best music every time, every day.

93.9 FM, Melbebelah Radio Suara Madiun. Nggak kerasa nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai jam 7 malam di sini. Sukma mau pamit undur diri, tapi tenang, masih banyak playlist yang akan nemenin malam hari kalian. Jadi stay tune di 93.9 FM, Melbebelah Radio Suara Madiun, dan selamat malam.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat malam semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini ya, tentunya bersama Wulan. Pastinya kembali lagi di jeda sejenak ya sahabat semuanya. Tapi malam ini juga agak berbeda sedikit ya sahabat semuanya. Karena biasanya ya di jam ini, di program jeda sejenak ini ada 3 orang, kemudian minggunya lagi ada 2 orang berdua gitu ya. Tapi malam ini cuma bersatu gitu ya. Tapi tenang aja nih, ini sahabat semuanya juga yang sudah bergabung, tentunya juga Wulan ya ditemani sahabat semuanya ya. Justru serunya

di situ nih sahabat semuanya, agak berbeda gitu ya. Terus ini nih, ini mungkin ya untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung nih, entah yang masih di perjalanan pulang ya, atau lagi lembur ya, santai di rumah juga, atau mungkin lagi rebahan aja sambil setrika, sambil nobar gitu ya di HP-nya masing-masing. Pokoknya menikmati malam ini, semoga ya terasa nyaman untuk sahabat semuanya ya. Dan seperti biasa nih, selama beberapa saat ke depan juga Wulan bakal nemenin sahabat semuanya ya dengan lagu-lagu pilihan yang cocok buat ya mengakhiri di malam hari ini ya sahabat semuanya. Terus apa lagi nih, kalau di jeda sejenak nih, ini kita juga sedikit mereset gitu ya, untuk mereset ya tubuh kita atau pikiran kita biar terasa plong gitu ya sahabat semuanya. Boleh banget untuk yang curhat atau kirim salam juga boleh, request lagu juga boleh nih sahabat semuanya, langsung aja di WhatsApp kita seperti biasa di 081-556-451817. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi salah satu ini. So, tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 8 malam nanti.

0: mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Niki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih Mbah, san niku nggih kata manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
3: Akeh manfaate.
4: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jigen tau bepisan. Pak yo padha to?
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset dari Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.

Oke, masih balik lagi bersama Wulan di program Jeda Sejenak ya. Untuk malam hari ini nih, ini barusan juga Wulan puterin ya lagu Dekat di Hati. Ngingetin sama siapa sih? Karena biasanya gitu ya, sahabat semuanya, ini berbeda-beda nih setiap orang ya. Justru yang bikin lagu Dekat di Hati itu ya kayak mudah diterima aja gitu ya di telinga kita. Apalagi kalau dengerinnya di malam hari ini gitu ya, sahabat semuanya. Oke, untuk sahabat semuanya yang baru bergabung, pokoknya selamat bergabung dan selamat menikmati untuk lagu-lagu di program Jeda Sejenak ya, sampai jam 8 malam aja tentunya. Karena juga kalau ngingetin tadi gitu ya, lagu yang udah Wulan puterin gitu ya, lagu Dekat di Hati. Ini biasanya ngingetin pada seseorang yang pernah dekat. Nah, tapi sekarang mungkin terpisah gitu ya, entah dengan jarak atau dengan statusnya ya, udah berbeda gitu ya sahabat semuanya. Atau mungkin sahabat lama yang udah jarang banget untuk ketemu, tapi setiap ketemu ini rasanya juga seperti udah gak pernah berubah gitu ya sahabat semuanya. Tetap deket aja gitu ya sahabat semuanya. Atau mungkin nih yang lagi ngerantau ya, ini orang tua yang tinggal di kampung halaman, sementara ya kita ngerantau gitu ya di kota lain nih sahabat semuanya, atau negara lain ya mungkin. Terus apa lagi nih, biasanya kalau lagu Dekat di Hati nih ngingetin gitu ya sama pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Waduh, ini LDM atau LDR gitu ya sahabat semuanya. Atau bahkan seseorang yang udah tidak ada di dekat kita lagi, tapi kenangannya ini masih sering datang gitu ya, masih nempel di hati kita gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya yang menarik nih dari lagu Dekat di Hati tadi yang udah Wulan puterin gitu ya, ini ya bukan selalu soal jarak gitu ya sahabat semuanya. Ada juga yang menganggap orang yang setiap hari bertemu tapi rasanya jauh. Waduh, ini deep banget gitu ya sahabat semuanya. Sebaliknya nih, ada yang terpisah ratusan kilometer ya, tapi tetap terasa dekat karena ya selalu ada di pikiran kita. Entah kayak sering ditelepon, sering video callan gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya sering komunikasi gitu ya sahabat semuanya. Makanya selalu dekat di hati gitu ya sahabat semuanya. Oke, kalau malam hari ini nih, biasanya kita siarannya pagi gitu ya. Kalau malam biasanya ya kita bisa bertiga, kemudian berdua, sekarang ya bersatu dulu gitu ya sahabat semuanya. Kalau malam hari ini nih, malam kayak gini nih Wulan jadi penasaran nih untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung gitu ya. Kira-kira sahabat yang lagi dengerin Jeda Sejenak malam ini lagi ngapain gitu ya sahabat semuanya, selain dengerin radio ya, terutama di 93 FM saat ini. Mungkin gitu ya, ada, kalau Wulan nebak nih, boleh nebak ya, biasanya kalau malam hari sih rebahan gitu ya, sambil selimutan mungkin ya. Soalnya udara di Kota Madiun belakangan ini dinginnya minta ampun gitu ya, lumayan betah di kasur gitu ya sahabat semuanya. Sambil ngemil-ngemil juga enak ya sahabat semuanya. Terus ya mungkin kalau malam hari ini masih di jalan pulang kerja, atau mungkin ya pulang kampung yang merantau terus di Kota Madiun ya, ditemanin lampu-lampu yang ada di Kota Madiun ya. Wah, ini cakep banget gitu ya sahabat semuanya. Ditambah lagi dengerin radio ya, terus ada lagu-lagu di malam hari ini yang bakal Wulan puterin tentunya sampai jam 8 pagi ini. Terus apalagi nih, mungkin ada yang lagi bikin mie instan di rumah, atau nyeduh kopi, atau teh hangat nih, atau coklat ya mungkin. Terus buat ya ngehangatin badan kita gitu ya. Atau kalau suka yang jahe-jahe, rempah-rempah gitu ya, itu cocok juga nih, wedang jahe, sambil menikmati waktu sebelum tidur gitu ya sahabat semuanya. Biasanya juga ada yang mungkin kalau malam hari lagi nugas lembur ya di depan laptop, pokoknya semangat nih untuk sahabat semuanya yang mungkin lagi begadang gitu ya, lembur, atau juga jaga toko mungkin di Kota Madiun, jaga malam gitu ya, atau malah lagi scroll aja nih HP-nya di media sosial, tapi telinganya tetap setia dengerin radio. Waduh, ini juga support sistem banget gitu ya.
Buat yang udah rebahan ya sahabat semuanya, pokoknya jangan buru-buru tidur ya. Kalau emang udah ngantuk banget berat, tinggal 1 watt aja, itu tidur aja gitu ya. Jangan dipaksain untuk melek gitu ya sahabat semuanya. Dan berharapnya Wulan juga ya bakal ditemenin sahabat semuanya ya, sebentar aja sampai jam 8 pagi aja gitu ya sahabat semuanya lah. Mungkin ada yang mau curhat, nah ini kesempatan nih buat ya nenangin pikiran atau bahkan hati kita yang mungkin agak penuh biar ngerasain plong gitu ya. Ini boleh banget nih sahabat semuanya ya. Dan seperti biasa langsung aja di WhatsApp kita di 081 556 451817.

masih bersama mulai program Jeda Sejenak nih. Untuk sahabat yang baru bergabung, pokoknya selamat malam untuk semuanya ya. Dan semoga bahagia di malam hari ini. Tentunya juga ditemanin ya barusan Wulan Puter ini, Baby Romeo featuring Rosa, Bukan Cinta Biasa. Waduh, ini menyentuh hati banget gitu ya sahabat semuanya. Ini cocok nih lagu-lagu di malam hari ini gitu ya, bikin melo tapi ya nggak lagi galau gitu ya sahabat semuanya. Karena gimana lagi galau gitu ya, tapi ya kita lagi nugas lembur di depan laptop, nggak bisa galau-galauan gitu ya. Atau mungkin kalau malam hari ini gitu ya, yang lagi jaga toko, pokoknya tetap semangat ya. Atau aktivitas yang dilakuin sahabat semuanya, semoga lancar ya. Semoga dimudahkan untuk ya terakhir gitu ya, malam hari ini tentunya. Oke, tadi, nah ini Wulan gak ya baca WA gitu ya, sempat baca WA dan kebetulan nih ada yang sudah bergabung ya, katanya malam kak. Oke, selamat malam. Nah ini kebetulan lagi dengerin radio di sini, aku curhat boleh ya, boleh banget nih. Ini karena untuk sahabat Suara Madiun nih ya, ini pas banget gitu ya di malam hari ini, tentunya juga di Jeda Sejenak ya. Ini pas untuk kita ngobrol ya, malam hari sampai jam 8 aja. Oke, untuk yang mau curhat ya, boleh banget nih sahabat semuanya ya, langsung aja di WhatsApp kita. Karena yang barusan masuk ya dari 085732998. Oke, kita baca ini, katanya akhir-akhir ini setiap buka media sosial, ini rasanya malah jadi minder. Wah, katanya teman-teman udah banyak yang menikah, ada yang buka usaha, ada yang kerja di luar kota. Ini katanya ini juga sementara aku rasanya masih gini-gini aja. Dan aku tahu gak baik membandingkan diri. Oke, ini sadar gitu ya sahabat semuanya. Tapi, nah ini tambahannya, susah banget untuk berhenti berpikir itu. Ada gak sih cara supaya gak kepikiran terus? Nah, ini nih, ini kayaknya wajib dibahas gitu ya, untuk ya kalau nggak sama Amel dan juga Sanya gitu ya. Ya, kita membutuhkan yang ahli gitu ya sahabat semuanya. Dan kalau misalnya nih, kalau kita lihat gitu ya dari curhatan sahabat kita ini kayak semacam insecure gitu ya, bisa dibilang seperti itu, atau khawatir nih, ini karena merasa tertinggal gitu ya sahabat semuanya. Aduh, ini kayaknya sering banget gitu ya kita rasain, yang ya bagi anak-anak muda sekarang gitu ya sahabat semuanya. Dan kadang gitu ya sahabat Suara Madiun, ini tanpa kita sadari, nah ini yang merasa sedang berlomba ya. Di perlombaan ini bahkan ya gak pernah kita daftarin gitu ya sahabat semuanya. Lihat temen nikah kayak yang disebut tadi nih, kita jadi mikir gitu ya, aku kapan? Nah, lihat temannya udah punya rumah gitu ya, ini langsung merasa hidup kita ini kayak wah kurang banget. Atau ya kita belum mencapai sejauh itu, setinggi itu gitu ya sahabat semuanya. Lihat juga ada yang baru diterima kerja impiannya ya. Mungkin seseorang itu juga mempertanyakan gitu ya kemampuan diri sendiri. Nah, aku kayak gak mampu, biasanya seperti itu gitu ya sahabat semuanya. Dan padahal kalau dipikir-pikir nih, ini kita gak pernah benar-benar tahu gitu ya cerita dibalik foto atau unggahan yang mereka bagikan di media sosial ya. Apalagi seperti itu gitu ya sahabat semuanya. Yang terlihat ini cuman momen bahagianya doang gitu ya sahabat semuanya. Karena kalau di media sosial itu gak semuanya dibagikan gitu ya sahabat semuanya, yang tentunya bagus-bagus aja di share gitu ya ke semua orang. Pokoknya kita ingat nih, kita gak tahu gitu ya berapa kali mereka gagal, berapa kali mereka ditolak, berapa kali mereka nangis ya, atau mungkin harus memulai semuanya dari nol dan akhirnya ya mencapai hal tersebut. Dan berapa lama itu kita gak akan tahu gitu ya sahabat semuanya. Ada istilahnya ini juga sekarang yang sering dibahas gitu ya, namanya itu kayak ya seingat Wulan ada timeline hidup ya. Ini seolah-olah kayak ada aturan yang tidak tertulis, kalau umur sekian harus sudah menikah.
Nggak ada gitu ya sobat semuanya. Terus apa lagi nih? Umur sekian harus punya karir yang mapan, atau umur sekian harus sudah punya anak misalnya, habis menikah nih harus punya anak. Terus harus punya rumah sebelum nikah. Nah, padahal siapa gitu ya yang membuat aturan tersebut? Kita gak akan tahu gitu ya, kalau gak dari keluarga misalnya. Terus apa lagi nih? Kalau hidup kita gak sedang dikejar deadline orang lain, ya bakal aman gitu ya, bakal tentram-tentram aja, bakal happy-happy aja gitu ya sahabat semuanya. Gak kepikiran pokoknya. Bisa jadi hari ini sahabat semuanya ini sedang menikmati pencapaiannya masing-masing. Ya, sementara kita masih sibuk gitu ya untuk membangun sebuah apa ya, fondasi gitu ya sahabat semuanya. Dan gak ada yang salah dengan apa yang kita bangun gitu ya sahabat semuanya. Justru fondasi yang kita bangun ya, atau fondasi yang kuat, ini seringkali dibangun lebih lama, iya gak sih? Nah, kalau misalnya dibangun cepet-cepetan ya ambruk gitu ya, besoknya bisa aja yang ambruk gitu ya sahabat semuanya, bakal udah lenyap gitu ya. Jadi ya, yang kita percaya saat ini ya, setiap orang ini punya musimnya masing-masing gitu ya sahabat semuanya. Ada yang musim masih belajar, ada musim untuk bekerja keras ya, ada musim untuk menuai hasilnya ya. Kalau hari ini mungkin sahabat yang lagi ngerasain hal yang sama gitu ya, belum sampai di titik yang kita inginkan, nah bukan berarti kita gagal gitu ya sahabat semuanya. Tenang aja, banyak kok yang masih berproses gitu ya sahabat semuanya. Bisa saja ya kita memang sedang dipersiapkan gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya yang merasa tertinggal malam hari ini, coba nih sesekali berhenti untuk membandingkan diri kita sendiri ya, apalagi cuman di media sosial gitu ya sahabat semuanya. Oke deh, itu tadi informasi terakhir atau ya curhatan dari sahabat Suara Madiun yang sudah masuk. Terima kasih banyak nih untuk membagikan apa yang dirasakan ya, semoga agak plong gitu ya. Ya pokoknya nikmatin aja malam hari ini, tentunya tadi atau sampai nanti ya, sampai jam 11 ada Rian, tentunya bakal menghibur sahabat semuanya. Bakal seru ya malam hari ini. Ya, seperti biasa sampai jam 11 malam aja. So, tetap stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun. Oke deh, sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga lancar untuk aktivitas yang sahabat semuanya yang lakukan malam hari ini khususnya ya. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Jangan overthinking ya. Tetap semangat untuk semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli, beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil.

0: sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920 berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadiun. Hai, selamat malam sahabat Suramadiun. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat ya. Udara memang dingin, tapi lagu-lagu ini bisa menghangatkan suara udara yang dingin ini untuk menjadi lebih nyaman lagi ya. Dan ya, memang benar sekali, Rian udah ada lagi untuk bisa menemani Anda semua di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini di hari Jumat di tanggal 3 Juli 2026. Dan saya udah bawa banyak banget lagu-lagu Indonesia yang enak-enak pastinya ya. Udah disiapin nih spesial untuk Anda semua ya, yang sedang menikmati istirahatnya di kesempatan malam hari ini, yang lagi rebahan, yang lagi gabut, yang lagi santai-santai, yang lagi ya lagi ngapain aja lah. Pokoknya lagi ada di rumah, lagi malas keluar karena dari dingin. Ya udah streaming aja ya. Bisa streaming melalui aplikasi yang udah di-download melalui App Store maupun Play Store. Tinggal dicari ya kalau yang belum download. Ini ya kata kuncinya, Radio Suramadiun. Ya udah deh, kita bareng-barengan sampai di jam 11 malam ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Yo yo. Wah, atuk kok ramari-mari ta lele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Hele, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Maaf, Bu. Ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli? Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuan Ta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya

0: Dalam setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya.

0: Di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Halo, kami dari
3: Leto.
2: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yes!

0: Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
0: Suara Madiun 93.

93 FM Radio Suramadion. Baik, sahabat Suramadion, tiba saatnya saya tuntaskan Lalat Popi, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, dan selamat menikmati istirahatnya. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun seharian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli, beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf, pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschule de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschule de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.

0: mendengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Radio dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli, beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli, beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, oh, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli, beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 9.

0: Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli, beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, podo atau nanti tau iki?
4: Ini, Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antar ke. Gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kuta Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.

0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
1: Suara Madinah 94.4.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli, beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Hei, itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli, beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni, beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai raja di Kasunanan Surakarta menggantikan raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian,

0: Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radius Varumariu. Radius Varumariu.
1: Ye gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
3: Ayo ndok, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juli? Beberapa di antaranya adalah 4 Juli 1187, terjadi peristiwa Perang Salib Kedua. Pada 4 Juli 1187, terjadi pertempuran Hitin antara tentara salib asal Kerajaan Yerusalem dengan kekuatan dari Sultan Salahuddin Ayyubi. Peristiwa pertempuran ini disebut sebagai Perang Tanduk Hitin, yang diambil dari nama sebuah gunung di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya. Pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya dari Britania Raya atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Inggris. Amerika Serikat baru diakui kemerdekaannya pada 3 September 1783. Awalnya, terdapat 13 koloni Inggris yang memproklamirkan kemerdekaan untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Negara baru yang diproklamirkan oleh 13 koloni Inggris tersebut berhasil mengalahkan Britania Raya atau Inggris dalam Perang Revolusi. Perang tersebut merupakan pertempuran pertama Amerika yang berhasil mengalahkan Imperium Eropa. Berkembangnya zaman, Amerika Serikat sekarang menjadi negara yang berkembang pesat dan memiliki sekiranya 50 negara bagian. Kemudian, 4 Juli 1927, Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisurjo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh pihak Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.